0: turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Cheng membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.

0: mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
1: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to...
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC Biang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya.

0: Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
0: Sementara itu Nanda Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
2: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
0: Sementara itu, atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana
2: kita bisa
1: meraih impian
3: jika tubuh kita
2: sakit-sakitan?
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
5: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang?
2: Iya, baik. Terima kasih, Hana. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia menyapa siang di Pro. Tiga Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas mengenai optimalisasi program cek kesehatan gratis di daerah sebagai upaya membangun budaya preventif di tengah masyarakat. Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan secara berkala, sehingga berbagai penyakit dapat dideteksi sejak dini. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, langkah preventif juga dinilai mampu mengurangi resiko penyakit yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Bagaimana pelaksanaan program cek kesehatan gratis di berbagai daerah? Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah agar masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan tersebut? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya, kami akan mengulas terkait kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi transformasi dunia kerja di era kecerdasan buatan atau AI. Pemanfaatan AI di sektor industri terus berkembang dan membawa perubahan terhadap kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Di satu sisi, teknologi membuka peluang baru untuk meningkatkan produktivitas. Namun di sisi lain, juga menuntut pekerja untuk terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di tengah perubahan yang semakin cepat. Bagaimana strategi pemerintah dan dunia usaha menyiapkan SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi? Kompetensi apa yang perlu dimiliki agar tenaga kerja Indonesia tetap memiliki daya saing? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber terkait. Selanjutnya, kami juga akan membahas terkait penanganan kasus 7 bayi asal Jawa Barat yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Singapura. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan dugaan jaringan perdagangan orang lintas negara yang menyasar kelompok paling rentan, yaitu anak-anak. Penanganan kasus tersebut memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, baik dalam penyelidikan, perlindungan korban maupun upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Bagaimana perkembangan penanganan kasus tersebut? Langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi para korban dan memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang? Akan kami hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi berbagai sektor kehidupan. Fenomena ini berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang di sejumlah wilayah, sehingga dapat berdampak pada ketersediaan air, sektor pertanian, hingga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat menjadi hal penting untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Bagaimana langkah mitigasi yang telah disiapkan? Apa saja yang perlu diantisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi El Nino? Akan kami bahas nanti bersama narasumber terkait. Dan juga pendengar, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik Ade, terima kasih telah membacakan apa saja topik yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa siang nanti. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah Galeri Bumi Parawira di Kota Bogor. Menjadi destinasi wisata edukasi yang mengajak masyarakat mengenal perjalanan sejarah dan kepemimpinan Kota Bogor. Melalui berbagai koleksi dan cerita dari masa ke masa bersama reporter Ade Sri.
3: Halo pendengar, saya Desri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Galeri Bumi Parawira yang berada di Gedung Perpustakaan Kota Bogor. Di sini merupakan sebuah galeri yang menampilkan sejarah dari peradaban Kota Bogor dari sejarah Pajajaran hingga masa sekarang. Yuk, apa aja yang ada di sini? Ikuti saya, Desri Wayuni. Bumi Parawira merupakan galeri edukasi sejarah yang menyajikan perjalanan kepemimpinan dan perkembangan Kota Bogor dalam 5 periode sejarah. Pengunjung dapat melihat berbagai koleksi mulai dari replika prasasti, naskah kuno, hingga dokumentasi perkembangan Kota Bogor dari masa ke masa. Halo pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kang Candia yang merupakan seorang konseptor desainer Bumi Parawira. Oke. Kita mau wawancara sedikit ya Kang ya. Bagaimana ini pembuatan Bumi Parawira ini secara singkat?
4: Pada prinsipnya ini adalah ide dari Pak Wali Kota, Pak Bima Arya waktu itu yang memang ingin ada satu wahana galeri gitu kan, sejarah terkait Kota Bogor. Dan akhirnya kami dari berbagai disiplin ilmu dipanggil sama Kang Bima waktu itu untuk menggarap ini. Jadi kayak dari komunitas, interdisiplin, lembaga, riset dan lain sebagainya itu diundang untuk sama-sama membangun Galeri Bumi Parawira dalam kurang lebih hampir 1 tahun lah prosesnya seperti itu.
3: Himbauan yang buat nih pendengar-pendengar RRI di seluruh Indonesia yang mau kesini ke Kota Bogor untuk ke Bumi Parawira ini, kira-kira himbauannya apa dan larangannya apa? Okay. Gitu.
4: Kalau himbauan sih yang pasti harus banyak foto-foto ya gitu. Karena memang ini didesain untuk difoto-foto gitu. Kalian bisa foto-foto yang banyak itu. Larangannya sih sudah pasti tidak boleh menyentuh koleksi ya. Itu sudah menjadi standar lah di museum atau di galeri gitu, di seluruh dunia gitu. Ya kurang lebih itu aja sih. Terima kasih
3: Kang Candias untuk wawancaranya. Itulah wawancara saya bersama dengan konseptor desainer dari Bumi Parawira. Melalui Galeri Bumi Parawira, masyarakat tidak hanya diajak mengenal sejarah Kota Bogor, tetapi juga memahami perjalanan para pemimpin dan perkembangan daerah dari masa ke masa. Diharapkan, keberadaan galeri ini dapat menjadi ruang belajar yang menarik sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian sejarah dan budaya.
5: Nah, itulah pendengar yang ada di Bumi Parawira, dan kita juga tadi udah wawancara bersama dengan Kang Candias yang merupakan konseptor desainer dari Bumi Parawira. Bagi pendengar yang mau ke Bogor, boleh banget mampir ke sini, karena di sini penuh dengan sejarah dan juga bisa foto-foto sepuas kalian. Oke, baik, saya Ade Sri melaporkan untuk Anda.
1: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Warga Jakarta kini memiliki alternatif tempat rekreasi yang ramah keluarga. Plaza Jakarta International Velodrome di Rawamangun disulap menjadi arena hiburan karena velo dengan puluhan wahana permainan dan aneka kuliner yang menarik perhatian pengunjung. Bersama reporter Setio Agung Laksono.
6: Oke, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Plaza Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, dan saat ini sedang ada Karnavelo. Wah, banyak sekali wahana permainan dan kuliner di tempat ini. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti liputannya kali ini.
7: Plaza Multifungsi Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, kini berubah menjadi arena hiburan keluarga bertajuk Karnavelo. Puluhan wahana permainan dan tenan kuliner dihadirkan untuk menjadi alternatif rekreasi bagi warga Jakarta Timur dan sekitarnya. Saat RRI Jakarta berkunjung pada Senin sore, orang tua tampak menemani anak-anak menuju wahana ramah keluarga. Sementara itu, para remaja antre di sejumlah permainan yang memacu adrenalin seperti kora-kora. Puluhan wahana tersebut tersedia untuk berbagai kalangan, mulai dari kincir angin, kora-kora, ontang-anting, ombak, karosol, pancingan, lukisan, hingga istana balon. Pengunjung juga dapat mencoba roller coaster, trampolin, handboat, bom-bom kar, rumah hantu, mobil remote, dan super momot dengan harga tiket mulai dari Rp15.000. Menurut pengelola harian, Nesi, wahana yang paling banyak diminati remaja sejak hari pertama penyelenggaraan adalah kora-kora dan ombak. Sementara untuk anak-anak, Palm Safari dan Istana Balon menjadi pilihan yang paling sering dipadati pengunjung.
8: Paling diminati buat anak remaja ya, Kak? Itu kora-kora sama ombak.
9: Ombak itu yang ini ya?
8: Iya, yang bulat.
9: Kalau anak-anak?
8: Kalau anak-anak, Palm Safari sama Rumah Balon.
9: Gimana antusiasmenya kakak melihat testimoni dari peserta, maksudnya dari pengunjung lah?
8: Keren sih, rame banget. Orang-orang pada kayak rela ngantri panjang gitu buat naik wahana sini doang.
7: Salah seorang pengunjung, Saskia, mengaku datang bersama temannya setelah menonton di kawasan sekitar velodrome. Mereka mencoba dua wahana dan berencana kembali lagi pada kesempatan lain bersama teman-teman agar suasana bermain semakin seru.
10: Seru sih, bisa ngabisin waktu juga bareng-bareng, ngobrol sambil naik-naik wahana. Boleh mungkin ngajak teman yang lain buat ngabisin ya, waktu bareng-bareng juga. Biar lebih seru ya bareng-bareng. Kalau berdua doang kayak...
7: Semakin malam, jumlah pengunjung justru terus bertambah. Di Karnavelo, pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk, sehingga hanya membayar wahana yang ingin dimainkan. Demikian liputan dari Karnavelo, Plaza Multifungsi Jakarta International Velodrome. Saya Tio Agung melaporkan untuk RRI.
1: Kita ke Bengkulu, ada Pantai Pengubayan, Pantai Batu Karang dengan paduan rindang pohon kelapa di Kaur yang memiliki eksotisme dan daya tarik tinggi bagi wisatawan. Bersama reporter Danu Widiasmoro.

0: Halo pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di Pantai Batu Karah, Pangupaya, salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Pantai ini terletak di Desa Pengumbayan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Pantai ini merupakan salah satu objek wisata favorit masyarakat lokal Kabupaten Kaur, di mana setiap hari pekan pantai ini selalu dikunjungi oleh masyarakat lokal. Tidak hanya masyarakat lokal, namun para wisatawan dari luar daerah Kabupaten Kaur juga mengunjungi Pantai Batu Karang Pangupayan. Mari ikuti saya untuk melihat keindahan indahnya Pantai Batu Karang Pangupayan.
1: Terletak di Desa Pengubayan, pantai ini menyuguhkan pemandangan yang berbeda dari pantai pada umumnya. Sesuai namanya, daya tarik utama destinasi ini terletak pada gugusan batu karang yang berdiri kokoh menantang ombak ganas Samudra Hindia. Di lokasi pantai ini ramai akan para pengunjung. Ada yang bersuah foto di dekat karang, keluarga yang menggantikan anak-anak bermain air, atau pedagang lokal. Tidak heran, Pantai Batu Karang Pengubayan kini menjelma menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Tidak hanya bagi masyarakat lokal Kabupaten Kaur, namun juga magnet bagi para pelancong dari luar daerah.
0: Ada pemirsa RRI, saya juga sudah bersama salah satu pengunjung di Pantai Batu Karang Pengubayan. Selamat sore, Ibu.
2: Sore,
0: Om. Ya, dengan Ibu siapa?
2: Ria.
0: Ibu, kalau boleh tahu untuk kunjungan ke Pantai Pengubayan ini bersama siapa?
2: Dengan keluarga, dengan suami, dengan anak.
0: Ibu emang asli warga Kaur atau dari luar daerah?
2: Oh bukan Om, saya luar daerah, saya dari Kabupaten Payan.
0: Biasanya sini emang rutin atau gimana?
2: Kita baru pertama kali, kebetulan ada keluarga pesta, kita mampir ke sini, lihat-lihat pantai di Kaur. Ternyata lumayan bagus.
0: Oh gitu, iya. Berarti respon dari Ibu pantai ini bagus ya?
2: Bagus Om, ini bersih, ini nyaman di sini pokoknya Om.
0: Ini sudah bersama saya, Bapak Ferson, pedagang di Pantai Batu Karang. Selamat siang, Bapak.
3: Siang.
0: Ya. Menu makanan yang di sini dijual oleh kita apa sekarang?
3: Menu untuk makanan di sini sangat berbanyak. Bermacam variasi. Jadi kita ada jualan kopi, nasi dongkar, kopi, dan nasi goreng. Nah, nasi goreng baru dulu untuk apa pengunjung ICM.
0: Kalau untuk ramenya pengunjung di pantai ini bisa berapa?
3: Pengunjung juga kalau yang itu setiap hari depan.
1: Perpaduan antara hamparan pasir putih yang bersih, jernihnya air laut, serta struktur karang yang eksotis menjadikan lokasi ini sebagai spot favorit wisatawan untuk bersuah foto dan menikmati panorama matahari terbenam. Akses yang semakin mudah dan fasilitas penunjang yang terus dibenahi oleh pemerintah daerah diharapkan mampu mendongkrak ekonomi warga lokal sekaligus mengukuhkan Kabupaten Kaur sebagai gerbang wisata bahari di selatan Provinsi Bengkulu.
0: Pantai Batu Karang Pengubayan ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dan tentunya bagi Anda yang sedang berkunjung ke Kabupaten Kaur, Pantai Batu Karang Pengubayan ini, jangan lupa untuk masukkan ke dalam daftar tujuan Anda. Dari wisata wahana Pantai Batu Karang Pengubayan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan Yogyakarta, Provinsi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan oleh dolar Amerika Serikat hingga pembukaan perdagangan hari ini. Menurut data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,12% atau 21 poin ke posisi 18.104 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Mirae Aset Sekuritas Jessica Tasijawa mengatakan, pelemahan rupiah terutama dipicu oleh ketidakpastian usai pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio. Menurutnya, hal itu telah meningkatkan kekhawatiran terhadap kesinambungan kebijakan BI dan menekan sentimen investor. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah. Potensi durian di Bengkalis berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah. Selain itu, durian Bengkalis juga berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik wisata agro yang mampu menarik wisatawan. Bersama reporter Suri Mawarti.

Baik, saudara pendengar, kita berjumpa kembali di Potensi Daerah untuk edisi kesempatan kali ini. Nah, saat ini saya berada di kawasan Batu 8, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara. Nah, saat ini sedang berlangsung panen raya durian yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Nah, baik, untuk mengetahui bagaimana dan durian jenis apa saja yang dibudidayakan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan

0: Ya, ini jenis durian apa saja yang ada di tempat kebun kita ini?
1: Yang pertama ini yaitu durian montong ya. Ini saya tanam 5 tahun terakhir dengan perawatan, kalau saya bilang itu enggak semi perawatan lah. Mungkin kita ada pemupukan tapi belum maksimal, juga penyemprotan, bahkan juga perawatan secara keseluruhan. Dan alhamdulillah 5 tahun itu sudah berbuah. Dan juga ada jenis lain, mungkin durian kampung juga ada, dan jenis nusangking dan juga kanil juga ada.
0: Nah, kira-kira apa tantangan yang dihadapi selama musim durian ini?
1: Kalau musim durian itu, kita kalau di daerah sini ya, daerah Simpang Keramat ini ada gangguan hama monyet. Jadi setiap musim durian sejak berbunga, berbuah sampai kepada panen memang harus ekstra kita jaga sehingga tidak tidak diambil monyet. Kadang-kadang di 2-3 bulannya kita berhasil, di bulan keempat mungkin buahnya bisa dipetik sama hama.
0: Berarti kita harus melakukan penjagaan yang ekstra begitu ya?
1: Iya benar sekali. Dan juga apa namanya, sering kita buat semacam letusan kayak mercon supaya

Musim panen durian di Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara membawa berkah bagi para petani dan pedagang. Beragam jenis durian lokal dengan cita rasa khas mulai membanjiri kebun maupun lapak penjualan di sejumlah desa. Durian yang dipanen memiliki karakter berbeda, mulai dari daging buah yang tebal, rasa manis legit, hingga perpaduan manis dan sedikit pahit yang menjadi favorit pencinta durian. Keunggulan rasa tersebut membuat durian lokal Simpang Keramat memiliki daya tarik tersendiri bagi pembeli dari berbagai daerah. Selain meningkatkan pendapatan petani, musim panen juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Banyak pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan, sehingga memudahkan wisatawan dan pengguna.

0: satu jenis durian, yaitu jenis montong yang dibudidaya oleh para petani durian yang ada di Kecamatan Simpang Keramat, di mana durian montong ini dijual dalam per kilonya mencapai Rp80.000. Demikian untuk potensi daerah edisi hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar. Segmen video potensi daerah edisi 29 Juli. Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara memberi sanksi pemberhentian sementara bagi 3 anggota DPRD TTU yang melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan verbal terhadap mendiang Dr. Ica Pakaenoni. Bersama reporter Stefanus Kosat. Stefanus, silakan dengan update terkininya.
2: Baik Mbak Ana, saat ini dapat saya laporkan bahwa hari ini DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar sidang terbuka untuk menjatuhkan sanksi bagi 3 orang anggota DPRD TTU, dan mereka adalah Terensiusla Sakar dari fraksi Partai Golkar yang juga ketua komisi 1 atau anggota komisi 1, dan Norbertus Tubani dari fraksi PKB yang juga adalah Ketua Komisi 3, dan Veronica Lake dari fraksi PDI Perjuangan dan juga sekretaris dari Komisi 3. Dan hari ini dalam sidang paripurna terbuka yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Christopher Evi, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Polce Naibesi dan juga Wakil Ketua 2 Agustinus Siki, dan juga dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara hadir Wakil Bupati Kamilus Elu dan PLH Sekda Trinimus Olin. Dan dalam sidang tersebut telah diputuskan bahwa 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara yang melakukan tindakan intimidasi terhadap mendiang Dr. Ica Pakaenoni dan juga kekerasan verbal dan perbuatan tidak menyenangkan saat almarhum menjalankan tugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Leona Kefmenanu, dan putusannya adalah 3 anggota DPRD ini diberhentikan sementara, sedangkan hak mereka sebagai anggota DPR tetap diberikan sambil menantikan proses hukum atau proses pidana yang sedang berjalan di Polda Nusa Tenggara Timur. Dan dari hasil putusan Badan Kehormatan tadi dan juga dalam sidang paripurna tadi, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, Dr. Rikson Sondang Panjaitan, menyatakan tidak puas atas putusan yang atau tindakan yang diambil oleh Badan Kehormatan, karena mereka menginginkan tindakan atau hukuman yang tegas terhadap 3 anggota DPRD yang melakukan tindakan intimidasi dan juga kekerasan verbal dan perbuatan yang tidak menyenangkan saat tenaga kesehatan ataupun para dokter melakukan pelayanan publik atau pelayanan kesehatan. Dan mereka menyerahkan hasil putusan ini kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Indonesia untuk melihat apakah ini adil untuk para dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Selain itu tadi juga kuasa hukum dari almarhum Dr. Ica Pakaenoni bersama keluarga, yakni Victor Emmanuel Manbait, juga mengaku tidak puas dengan putusan yang diambil oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, karena menurut mereka putusan ini atau Badan Kehormatan sudah melakukan berbagai macam proses pemeriksaan, dan fakta juga mereka sudah temukan selama proses pemeriksaan, tetapi putusannya menurut keluarga sangat mengecewakan mereka, karena anak mereka sudah meninggal sementara anggota DPRD ini masih diberikan hak walaupun diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD TTU, tetapi masih diberikan hak untuk menerima tunjangan ataupun gaji mereka. Dan tadi pantauan RRI di ruang sidang, tiga anggota DPRD yang diduga melakukan tindakan intimidasi itu, dari tiga orang yang ada, yang hadir hanya satu, yakni Norbertus Tubani dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang juga Ketua Komisi 3, sedangkan dua orang lainnya, yakni Terensius Lasakar dari fraksi Golkar dan Veronica Lake dari fraksi PDIP, tidak menghadiri sidang yang ada. Dan keluarga saat ini masih terlihat di halaman kantor DPRD TPU. Dan dari informasi yang saya peroleh tadi, salah satu anggota DPRD, terutama Norbertus Tubani tadi, mengaku bahwa akan melaporkan barang kehormatan DPRD TPU ke pihak kepolisian. Karena memang
1: baik,
2: belum
1: Stephanus.
2: Ada putusan inkrah.
1: Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Nanti kami juga akan mengupdate hal ini kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA RI Arifatul Hoiri Fauzi dan beberapa menteri lainnya menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan pemerintah Kota Surabaya hari ini. Bersama reporter Ermina Jain. Ermina.
1: Ya, Hana dan juga pendengar, pemerintah Kota Surabaya hari ini menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional di Kota Surabaya melalui Festival Sayang Anak bertajuk Main Raya Anak Surabaya Hebat di halaman Balai Pemuda Surabaya. Festival ini menjadi wadah bagi anak-anak di Kota Surabaya untuk menampilkan kreativitas sekaligus menyampaikan aspirasinya. Dan sebanyak hampir 1.500 anak hadir dalam peringatan hari ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Bunda Paut turut mendampingi sejumlah pimpinan, diantaranya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari, kemudian ada Ketua KPAI Aris Adi Laksono, kemudian ada Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Hoiri Fauzi. Dalam rangkaian di Kota Surabaya hari ini, pemerintah Kota Surabaya sekaligus melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Koalisi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif terkait penguatan investasi dan kebijakan pengembangan anak usia dini. Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Hoiri Fauzi menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kota Surabaya yang dinilai telah berhasil menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak.
2: Salah satunya prestasi yang diraih oleh Kota Surabaya adalah mendapatkan predikat utama untuk kota layak anak selama 7 kali berturut-turut. Jadi tadi banyak sekali prestasinya. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak bunda, gapailah cita-cita setinggi-tingginya. Bermimpilah setinggi-tingginya, rajin belajar, berkarya untuk menjadi generasi Indonesia Emas 2045. Berikutnya Bunda mau menyampaikan, anak-anakku, Bapak Presiden Prabowo Subianto teramat sangat mencintai anak-anak Indonesia.
1: Iya, saat ini sendiri masih berlangsung kelas inspirasi di Balai Budaya Lantai 2 Kota Surabaya, di mana kegiatan ini diikuti sekitar hampir 800 anak-anak, dan kelas inspirasi ini sendiri diisi oleh para pemateri dari kementerian, yakni Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi Digital Vivi Aleida Yahya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Hoiri Fauzi. Dan dalam kegiatan ini sendiri anak-anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan langsung dan juga aspirasinya kepada para tokoh yang hadir. Dan terdapat sesi diskusi dengan perwakilan anak jenjang SD, SMP, dan SMA atau juga SMK di Kota Surabaya kepada para narasumber yang hadir. Dari Surabaya, Ermina Jain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT. Dalam OTT ini, KPK menangkap sejumlah pihak, salah satunya Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
1: Ya, Wekana dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan, di mana kali ini operasi tangkap tangan menyasar di Pemkab Pemalang, Jawa Tengah. Di mana jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan memang KPK berhasil mengamankan 21 orang dari operasi tangkap tangan ini. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Dan Budi juga menjelaskan bahwa dalam operasi tangkap tangan tersebut penyidik berhasil menyita uang tunai lebih dari 2 miliar serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dan Budi mengatakan memang untuk 21 orang tersebut, 5 orang diamankan di Jakarta, salah satunya Bupati Pemalang, serta 15 orang yang diamankan di Pemalang dan 1 orang di Purworejo. Dan selanjutnya dari 21 orang tersebut, sebanyak 12 orang akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, di mana memang 5 orang telah dilakukan pemeriksaan dan 7 orang lainnya masih menuju ke Gedung Merah Putih KPK. Berikut pernyataan dari jubir KPK, Budi Prasetyo.
2: Bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pemalang.
1: Dan Budi mengatakan bahwa operasi tangkap tangan ini mengarah dari dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, serta praktik jual-beli jabatan di pemerintah Kabupaten Pemalang. Dan kami sendiri, ya, para awam media masih menunggu terkait dengan status para pihak yang diamankan, termasuk status Bupati Pemalang. Apakah nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepas karena tidak memiliki bukti lanjutan. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Amerika Serikat mulai menahan warga negara asing yang visanya telah kedaluwarsa di bandara selama penerbangan domestik, termasuk pasangan warga negara Amerika Serikat dan imigran yang memiliki izin kerja yang sah. Mengutip laporan The New York Times, lebih dari 24 orang ditahan dari berbagai negara. Berada dalam zona abu-abu hukum Amerika Serikat, mereka yang ditahan otoritas Amerika Serikat itu sebenarnya telah mengajukan permohonan perpanjangan visa atau memperoleh kartu hijau, serta secara resmi diizinkan untuk bekerja di Amerika Serikat. Menurut surat kabar tersebut, penahanan merupakan hasil dari perluasan kerjasama antara Badan Keamanan Transportasi dan Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat. Berita olahraga, World Boxing Association WBA menobatkan Renaissance.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hujan. 103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Tual di Langgur kembali menyapa Anda pendengar untuk krisis siar hari ini Rabu 29 Juli 2026. Saya Dewi Kelmas Kosu bersama rekan operator di meja putar ada rekan Arif pendengar. Kami bersama Anda hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda pendengar di mana pun Anda memantau siaran kami. Semoga sore hari ini suasana hati Anda begitu terhibur ya dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda. Kabar baik juga untuk Anda dan gimana aktivitasnya hari ini? Semuanya lancar? Kalaupun hari ini banyak hal yang mungkin menjadi hambatan untuk tugas-tugas Anda, jangan putus asa, tetap semangat ya. Tetap semangat untuk meraih harapan dan meraih kesuksesan. Oke, menemani aktivitas Anda di sore hari ini, yang lagi sibuk bersih-bersih, yang lagi sibuk mengais rezeki, apapun aktivitas Anda, kami tetap setia untuk menemani Anda pendengar, lebih khusus di sore hari ini bersama Dibi dan Arif, temani aktivitas Anda lewat sajian lagu-lagu pilihan, musik dan informasi hingga

Jelang dikumandangkan tarhim dan ajan maghrib untuk wilayah Kota Langgar dan sekitarnya. Kita nikmati bersama pendengar sejian lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda hingga nantinya jelang dikumandangkan di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: hidup dan sehat. Aksi eksklusif 6 bulan.
1: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
0: Guna tumbuh kembang balita.
1: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
0: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur, pendengar lewat musik dan informasi. Dan satu nomor manis dari Jos Valentino ya, dan terjadi lagi. Baru saja selesai di ruang dengar Anda pendengar. Dan kembali pendengar, kami perbaharui informasi Anda sore hari ini. Info ini kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Koperasi Desa Merah Putih KDMP disiapkan menjadi instrumen untuk memangkas rantai pasok hasil pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah menilai distribusi yang lebih pendek akan membuat nilai ekonomi lebih banyak kembali ke petani dibandingkan dinikmati para perantara. Konsep tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa Merah Putih yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta Selasa 28 Juli 2026. Rapat membahas penyelesaian tata kelola KDMP yang akan menjadi bagian dari ekosistem pelayanan pemerintah di tingkat desa. Amran mengatakan selama ini rantai distribusi komoditas pertanian terlalu panjang sehingga mengurangi pendapatan petani. Melalui koperasi, jalur distribusi akan dipangkas dari 8 mata rantai menjadi 3. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menghitung keuntungan yang selama ini dinikmati para perantara pada 9 komoditas utama. Nilainya mencapai sekitar 313 triliun rupiah setiap tahun. Ia mengatakan perputaran ekonomi tersebut akan meningkatkan harga di tingkat petani sekaligus memperkuat daya beli masyarakat desa. Uang yang selama ini terkonsentrasi di rantai distribusi diharapkan kembali beredar di wilayah produksi. Selain memangkas rantai pasok, KDMP juga akan mendekatkan berbagai layanan pertanian kepada petani. Distribusi pupuk bersubsidi maupun penjualan gabah nantinya dapat dilakukan langsung di tingkat desa. Amran menambahkan pendengar, koperasi juga akan berfungsi sebagai off-taker berbagai komoditas pertanian. Skema tersebut diharapkan mampu menyerap hasil panen ketika produksi melimpah di suatu daerah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menegaskan KDMP bukan sekedar koperasi maupun toko retail. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai program sekaligus menyerap hasil produksi masyarakat. Ia mengatakan setelah fungsi dasar tersebut berjalan, koperasi dapat dikembangkan sesuai potensi masing-masing desa. Pengembangan itu dapat dilakukan melalui berbagai usaha produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Zulkifli optimis manfaat KDMP mulai dirasakan masyarakat pada Oktober 2026. Pemerintah saat ini masih menyelesaikan berbagai regulasi sebagai dasar operasional koperasi di seluruh Indonesia.

0: stok merokok sudah.
1: Hei, barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kau juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kau minta terus par beli rokok. Lalu lia Sinta sana. Kau dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kau itu perokok aktif. Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Duh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimat, dimanapun Anda memantau siaran kami, sejenak lagu-lagu islami kami cukupkan sejenak untuk Anda saat dikumandangkan tarhim dan ajaran maghrib untuk wilayah Kota Langgar dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

penerimaan mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun 2026 masih membuka pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri ujian tertulis hingga tanggal 29 Juli 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun kelulusan 2024, 2025, dan 2026 yang berminat melanjutkan studi ke Polikan, pihak panitia siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya hingga selesai. Berikut program studi yang tersedia dan dapat dipilih. Jenjang Diploma 3, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Agribisnis Perikanan. Jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut Terapan, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto ukuran 2x3 cm, pas foto ukuran 4x6 cm, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nilai rapor, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, fotokopi kartu KIP, PKH, dan KIS jika ada, surat keterangan penghasilan orang tua asli. Surat keterangan tidak mampu asli. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena kuliah di Polikan selain ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, fasilitas perkuliahan yang lengkap, tersedia beasiswa KIP kuliah, juga merupakan satu-satunya kampus negeri di Kepulauan Kei. Untuk konsultasi dan pendampingan pendaftaran secara langsung dapat segera menghubungi panitia di nomor kontak Ibu Linda 0852 4326-3596, Pak Echan 0812-8365-0919, Pak Heru 0812-4093-7627, atau cek info lainnya di website resmi https://2/pmb.polikan.ac.id atau media sosial Polikan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin.

18.30 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Semlaki dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Medika Prakarsa Indonesia bersama Impact Masela gelar seminar pengendalian malaria dan DBD di Semlaki hari ini. Puluhan beras bantuan dari Bulog Sifnana diduga hilang di kantor desa Lat Dalam. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini. Bersama saya Raffi dan Willy Andersen Kani Kristi, inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ratuanak, ajak masyarakat bangun karakter sehat. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar memberi apresiasi bagi Impact Masela atas kepeduliannya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui program pengendalian malaria dan demam berdarah dengue atau DBD. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membangun karakter hidup sehat sebagai fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Tanimbar. Apresiasi dan ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada seminar sehari program pengendalian bertajuk Sinergi Membangun Fondasi Kesehatan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan Medika Prakarsa Indonesia sebagai kontraktor Impact Masela di Aula Hotel Galaxy Semlaki. Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan sejumlah unsur terkait untuk memperkuat pengetahuan mengenai percepatan penanganan dan pengendalian malaria dan DBD.

0: Rencana menilai keterlibatan IMPIK dalam program kesehatan menunjukkan adanya kepedulian terhadap masyarakat di Kepulauan Tanimbar. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem kesehatan dan mendorong upaya pengendalian penyakit menular secara berkelanjutan. Saudara, tim Menika Prakarsa dan tim melakukan semprotan di sejumlah rumah. Penyemprotan dilakukan di 4 titik, mulai Desa Bomaki hingga Kelurahan Somaki, tepatnya di rumah ke-400. Tim kepada RI menjelaskan penyemprotan dilakukan di mana selama waktu 1 jam para penghuni rumah tidak diperkenankan masuk karena baunya yang tajam, namun tidak membahayakan bagi kesehatan manusia karena campuran tersebut hanya berdampak pada serangga. Diakui jika penyemprotan lebih banyak dilakukan di Desa Bomaki dengan sejumlah rumah sasaran lebih dari 100 unit rumah. Penyemprotan ini dilakukan sekali dan bertahan selama 6 bulan, sehingga dalam setahun dilakukan 2 kali penyemprotan, dan hal-hal itu dilakukan secara kontinu. Karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penyemprotan yang dilakukan, karena ini baru untuk yang pertama kalinya dilakukan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sawu Mlaki.
0: WKRI Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Koordinator WKRI Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya menggandeng Duta Budaya Tanimbar dari Negeri Belanda untuk menyalurkan bantuan berupa bibit sayur kangkung bagi pengurus cabang WKRI yang berlangsung di Kecamatan Kermamolin. Kegiatan tersebut dilakukan menyongsong HUT ke-102 WKRI. Bukan saja lakukan pengobatan gratis di Desa Lurwembun, dilakukan Kabupaten Maluku Barat Daya dari Negeri Belanda untuk menyalurkan kegiatan pemberian bantuan bibit kangkung, tetap juga dilakukan pengobatan gratis di Desa Lurwembun, Kecamatan Kormomolin.
2: Eyak Lurwembun ma maju pat makin wakil mon sayur bat nir bibi kemon farmiok nuwene ma la amyos na merleta sayur nen ba tenira kesahatan le kulika atame ka kita nilan si fende iyan de fasin de makawin ikso sayur nen ba le perkangkung de buncis ne lami alamine ne makawin itinir makulang.
0: Duta Budaya Tanimbar di Negeri Belanda, Noah Willem Johannes Josephus Panumbi, berharap bibit sayur kangkung yang diberikan kepada masyarakat melalui WKRI dapat bermanfaat bagi pembangunan pertanian di wilayah tersebut. Asisten membimbing kemasyarakatan Lapas Somlaki damping terpenuhi. Balai Pemasyarakatan Lapas kelas 2 Somlaki terus berkomitmen untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak yang sementara berhadapan dengan hukum ABH dalam setiap tahan proses pengadilan, peradilan. Komitmen tersebut terwujud melalui pendampingan yang dilakukan oleh asisten pembimbing masyarakat kemasyarakatan APK Agustan terhadap seorang ABH pada tahap pelimpahan perkara di Kejaksaan Negeri. Kepala Lapas Kelas 2 Somlaki Martina Solilit mengatakan pendampingan terhadap ABH merupakan bagian penting dari tugas lapas dalam mewujudkan sistem peradilan di mana anak yang berkeadilan, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berharap memperoleh pendampingan selama proses peradilan. Karena kehadiran petugas lapas merupakan bentuk komitmen negara untuk memastikan hak anak tetap penuhi serta memberikan perlindungan dan pembinaan demi masa depan mereka. Lapas kelas 2 Somlaki berharap melalui pendampingan yang berkesinambungan, setiap proses penanganan perkara anak tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya rehabilitasi, pembinaan, dan integritas sosial, hingga anak dapat kembali menjalankan perannya secara positif di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Lapas Kelas 2 Somlaki dalam memberikan pelayanan kemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumlaki untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Sebelum berpisah, kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Medika Prakasa Indonesia bersama Impact masih gelar seminar pengendalian malaria dan DBD di Sumlaki hari ini. Puluhan beras bantuan dari Bulog Sibnana diduga hilang di kantor Desa Selat Dalam. Mewakili kabupaten yang bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih dan selamat.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Tahukah kamu mengapa jari kita menjadi keriput saat lama berada di air? Ternyata hal ini adalah mekanisme tubuh untuk meningkatkan daya cengkraman saat kita berada di air. Ketika jari-jari kita keriput, itu berarti kita lebih mudah untuk mencengkram benda-benda di bawah air. Mulai sekarang, jangan lagi bertanya-tanya, kenapa ya jari kita keriput?

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuali Dilanggar. Selanjutnya kami perbaharui informasi Anda pendengar, kita ikuti penyampaian warta berita daerah era ritual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gelakan pangan murah di lapangan Gotong Royong Rabu pagi. Memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengadakan lomba voli antar ohoi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Rabu 29 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Dedi Kalmaskosu dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di lapangan Gotong Royong Rabu pagi. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan gerakan pangan murah sempat tidak dilaksanakan dalam beberapa waktu terakhir karena keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD. Namun kegiatan tersebut kini dapat kembali digelar berkat penghargaan yang diterima Kota Tual atas keberhasilan yang meraih peringkat pertama dalam pengendalian inflasi di wilayah Indonesia Timur.
2: Setiap bulan itu ada gerakan pangan murah, cuman sedikit berkurang intensitasnya karena kita menyesuaikan dengan APBD. Karena pangan murah ini kita ini bersubsidi, jadi di minggu kemarin, kalau sebelumnya itu menjelang yang Idul Fitri kita bisa setiap minggu ada. Kemudian alhamdulillah dengan adanya reward yang diberikan oleh pemerintah melalui bantuan pemerintah untuk program pengendalian inflasi di Kemendagri kemarin yang diterima langsung oleh Bapak Wali Kota, kita menggunakan anggaran itu untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi.
1: Menurut Darnawati Amir, dana penghargaan tersebut dimanfaatkan kembali untuk membantu masyarakat melalui pelaksanaan gerakan pangan murah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berlangsung sekali, tetapi dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban masyarakat. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Ketahanan Pangan juga menerapkan sistem nomor antrian bagi para pembeli. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan ketertiban, menghindari aksi saling serobot, serta mengurangi ketidaksabaran masyarakat saat berbelanja, sehingga proses distribusi bahan pangan berjalan lebih tertib dan merata.
2: Mengapa kita memperlakukan antri? Supaya jangan, ya namanya mah orang kalau sudah menunggu kan mau dilayani duluan gitu. Jadi kita melakukan antrian seperti hanya untuk memudahkan mereka untuk tidak sampai serobot-serobot. Dan ini pasarnya terbuka, menghindari jangan sampai ini untuk keamanan pangan kita, jangan sampai ada barang yang hilang dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga pemberlakuan antri itu harus kita lakukan. Dan memang budaya antri itu bukan hanya di GPM-GPM, tapi habis semua harus budaya-budaya itu. Kesabaran itu memang butuh diterapkan.
1: Selain itu, konsep pasar yang lebih terbuka juga diterapkan agar masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman tanpa khawatir kehilangan barang-barang berharga yang dibawa. Darnawati berharap inovasi tersebut dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam setiap pelaksanaan gerakan pangan murah di Kota Tual. Sementara itu, saudara, pelaksanaan gerakan pangan murah yang diselenggarakan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satu pembeli, Aminah Rahayaan, mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan tersebut dan merasa terbantu dengan adanya pasar pangan murah. Rahayaan mengatakan, selama mengikuti kegiatan itu dirinya tidak menemukan kendala maupun kekurangan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, seluruh proses pembelian berlangsung tertib dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
3: Insya Allah tidak ada, semuanya cukup dan masyarakat juga senang dengan adanya seperti begini, bisa melayani masyarakat yang kurang mampu, yang penuh kekurangan, bisa dapat juga membeli itu dengan pelayanan mereka, kita sangat senang. Biasa mingguan tergantung, tapi kalau saya biasa beli itu 10 kilo karena kita di rumah hanya 3 orang berempat, tapi anak sudah meninggal sisa 3, jadi biasa 10 kilo tuh ada kala seperti akhir bulan su balik kembali lagi.
1: Ia mengapresiasi upaya pemerintah Kota Tual yang terus menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurut Amina, gerakan pangan murah menjadi solusi bagi keluarga dengan penghasilan terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah harga bahan pokok yang masih berfluktuasi. Rahayan berharap kegiatan gerakan pangan murah dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Ia menilai program tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan. Saudara, memeriahkan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengadakan lomba voli antar ohoi. Perlombaan ini mulai dilaksanakan dalam seleksi antar ohoi di 11 kecamatan dan nantinya akan dikirim tiap regu putra dan putri dari masing-masing untuk ikut pertandingan di tingkat kabupaten di Bupati Kap. Hal ini disampaikan Camat Ki Kecil Timur Pius Fritz Wokanubun kepada RRI.
4: Kegiatan sudah 3-4 hari ini tetap berjalan dengan aman dan semua tahapan dalam grup tetap partisipasi dan menyongsong 17 Agustus ini ada lagi beberapa kampung yang akan sebentar dan bertanding lanjut sampai tanggal 16 Agustus. Semua ohoi, hanya 2 ohoi saja yang tidak sempat. Di sana ada 18 ohoi, 2 ohoi yang tidak partisipasi. Ohoi ISO dengan ABN-nya belum sempat. Bagus, sangat antusias dan kepala ohoi sangat mendukung dengan masyarakat yang ada dan para supporter dan penonton juga sangat membludak.
1: Untuk mendapatkan tempat sebagai tim yang akan bertanding di Bupati Cup 2026, setiap tim yang telah bertanding saat ini memberikan performa yang cukup baik, jelas Camat. Dirinya secara pribadi juga melihat bahwa dengan adanya pertandingan ini, bibit unggul dari bidang olahraga voli mulai terlihat. Diharapkan ke depan para atlet amatiran ini bisa berkembang lebih jauh dalam bidang olahraga dan mengharumkan nama daerah di pertandingan lainnya. Saudara, pembangunan kantor Polres Maluku Tenggara dan rumah susun diprediksikan rampung dalam 6 bulan ke depan. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan layak bagi personil Polres Maluku Tenggara serta mendukung kinerja Polres sendiri. Hal ini disampaikan Kapolres Mara, AKBP Rian Suhendi.
5: Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan layak bagi personil Polres Maluku Tenggara dan keluarga. Kami menyadari bahwa pembangunan ini membutuhkan kerjasama, dukungan, dan doa restu dari seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun warga masyarakat Maluku Tenggara. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama mendukung proses pembangunan ini agar bisa berjalan dengan lancar, tepat waktu, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi personil Polri, tetapi juga bagi kemajuan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara secara umum.
1: Kapolres juga menambahkan dalam pembangunan rusun ini terdiri dari 36 unit dalam bangunan 2 lantai. Untuk Mako Polres Maluku Tenggara dan rusun berlokasi dalam lingkaran kantor bupati pada lahan hibah pemerintah daerah yang nantinya ditempati bersama kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan kantor Pengadilan Negeri Maluku Tenggara. Saudara, Maluku Tenggara kini memasuki era aging population atau penuaan penduduk. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah warga lanjut usia, lansia, yang hampir mencapai 10% dari total penduduk. Fakta tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, dalam kegiatan sosialisasi di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Menurut Edi, meningkatnya jumlah lansia sebenarnya merupakan kabar baik karena menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat. Harapan hidup yang lebih panjang menjadi indikator pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terus mengalami kemajuan. Namun di balik capaian itu, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat.
6: Kalau lansia yang jumlahnya 10% itu masih bisa produktif, masih sehat, masih bisa berdaya, tentu itu adalah sharing bagi pembangunan di Maluku Tenggara. Sayangnya, sebagian besar dari lansia kita itu sudah sangat tergantung kepada keluarga. Ketika keberadaan lansia ini tidak produktif lagi, bahkan tidak mandiri, maka akan jadi beban terhadap keluarga. Yang seharusnya anak-anaknya bisa bekerja harus menjaga oma opanya, sehingga bonus demografi kita bisa menjadi terancam.
1: Edi mengungkapkan pertambahan jumlah lansia akan menjadi modal pembangunan apabila kelompok usia tersebut tetap sehat, produktif, dan mandiri. Sebaliknya, apabila sebagian besar lansia mengalami ketergantungan tinggi terhadap keluarga, kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi. Untuk menjawab tantangan itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku telah mengembangkan program SIDAYA atau Lansia Berdaya. Program tersebut dirancang sebagai ruang pemberdayaan sekaligus wadah interaksi sosial bagi para lansia. Melalui program ini, para lansia difasilitasi untuk membangun jejaring sosial dengan sesama lansia, mengikuti sekolah lansia, mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta memperoleh pendampingan jangka panjang bagi keluarga yang memiliki anggota lanjut usia. Saudara, meski angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara terus menurun, pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan kasus baru menjadi kunci untuk menjaga tren perbaikan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
7: Penurunan angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara belum menjadi alasan untuk berpuas diri. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan tidak muncul kasus-kasus stunting baru yang dapat menghambat laju perbaikan yang telah dicapai. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialira Hantoknam, saat sosialisasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting dan gerakan Ayah Teladan Indonesia Gati di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Angka stunting yang pada periode sebelumnya berada di atas 20%, kini telah turun hingga berada di kisaran 10%. Meski demikian, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan upaya pencegahan yang lebih kuat. Penurunan angka stunting tidak akan memberikan dampak signifikan apabila setiap tahun masih muncul anak-anak baru yang mengalami kondisi serupa.
8: Kami mengimbau kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih. Mari kita ambil bagian menjadi orang tua asuh. Mari kita pastikan pemenuhan nutrisi anak-anak berisiko stunting di lingkungan kita dapat terpenuhi dengan baik, sehingga tidak melahirkan stunting-stunting baru. Betul, angka stunting kita menurun, tapi jangan lagi ada stunting-stunting yang baru. Kalau kita menurunkan angka stunting, tetapi di tahun depan ternyata ada ibu hamil yang melahirkan masih ada stunting, ya sama saja. Angka itu tetap stagnan terus.
7: Fiali menegaskan fokus pemerintah daerah tidak hanya pada penanganan anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga pada pencegahan sejak masa kehamilan. Upaya tersebut mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga penguatan peran keluarga dalam pengasuhan. Keberhasilan penurunan stunting harus diukur dari kemampuan daerah memutus mata rantai kemunculan kasus baru. Karena itu, kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga tren penurunan yang telah dicapai. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap berbagai program intervensi yang saat ini dijalankan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus memastikan lahirnya generasi yang lebih sehat dan berkualitas pada masa mendatang. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara, evaluasi dan kolaborasi sekolah bersama orang tua menjadi kunci akurat membangun pendidikan berkualitas di daerah ini. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelberto Sretop, menjelaskan pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026-2027 sesuai arahan kementerian untuk pelaksanaan MPLS ramah di setiap wadah pendidikan. Olehnya itu terdapat 3 poin penting, diantaranya proses sosialisasi kepada orang tua, pelaksanaan MPLS dan evaluasi oleh panitia SPMB, dan optimalisasi pelaksanaan MPLS di sekolah melalui antusias orang tua datang untuk mengikuti evaluasi MPLS disertai penyampaian panitia tentang agenda yang berhubungan dengan kegiatan MPLS selama 5 hari. Selain itu, masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi program penting bagi murid baru untuk mengenal dan lebih mencintai lingkungan baru, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi siswa selain tempat tinggal bersama orang tua.
9: Kementerian menganjurkan untuk pelaksanaan MPLS ramah. Maka ada tiga hal penting yang harus dilakukan sekolah, dalam hal ini panitia MPLS, yakni sosialisasi kepada orang tua, pelaksanaan MPLS, dan yang ketiga adalah evaluasi. Jadi terima kasih karena kemarin panitia sebelum pelaksanaan MPLS sudah mendahului satu hari dengan sosialisasi kepada orang tua. Antusias orang tua datang untuk mengikuti evaluasi, sehingga pada saat itu sekolah menyampaikan tentang agenda kegiatan tahun ajaran baru. MPLS ini sangat berguna bagi murid terutama kelas 7 mengenal, mengetahui, lebih mencintai lingkungan baru di mana dia berada. Saya selalu pakai istilah ya, sekolah itu rumah kedua. Jadi apapun terjadi di sini tempat kita belajar, bertumbuh. Maka paling tidak mereka yang baru datang harus diperkenalkan baik fisiknya, manusianya, orang-orangnya, termasuk kakak-kakak kelas dari kelas 8 dan kelas 9.
1: Retop menjelaskan jumlah peserta didik mulai kelas 7 hingga kelas 9 di SMP Budi Mulia di tahun ajaran ini yakni lebih 556 murid. Juga sistem penerimaan murid baru pihak Dinas Pendidikan telah mengidentifikasi akomodasi di setiap sekolah terhadap jumlah siswa yang direkrut dan jumlah ruang belajar siswa, serta mengapresiasi animo yang tinggi dari para murid yang memilih SMP Budi Mulia untuk menimba ilmu. Dan 2 tahun terakhir pihaknya menerima siswa sesuai 6 rombongan belajar sejalan ketentuan kementerian terkait. Meskipun demikian, fasilitas RKB yang dimiliki memerlukan pembenahan secara berkala sesuai ketersediaan yang dimiliki institusi pendidikan tersebut. Saudara, MPLS ramah anak diterapkan SMP Budi Mulia Lenggur bagi 190 peserta didik selama 5 hari penuh, diperkuat materi peningkatan kapasitas anak oleh narasumber. Ketua Panitia SPMB SMP Budi Mulia Lenggur, Marta Teri Raun, menjelaskan pelaksanaan MPLS bagi peserta didik baru dengan jumlah 190 dengan klasifikasi 83 murid laki-laki dan 107 murid perempuan lewat kriteria penerimaan siswa baru yang asal sekolahnya di wilayah Lenggur, dan materi MPLS disesuaikan dengan arahan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejalan Permen Nomor 12 Tahun 2026 terkait MPLS ramah. Sementara untuk proses perpeloncoan ditiadakan dalam proses MPLS di SMP Budi Mulia Lenggur karena menerapkan MPLS ramah. Di samping itu, penyajian materi MPLS dari unsur eksternal menyangkut pendidikan siaga bencana, mitigasi risiko, dan simulasi keselamatan di lingkungan sekolah yang diberikan petugas Damkar Maluku Tenggara.
10: Jumlah siswa baru 190 murid dan seluruhnya mengikuti MPLS. Ada 83 siswa laki-laki dan 107 siswa perempuan. Tes masuk itu mereka semua 100% dan mengikutinya juga 100 MPLS itu 100%. Materi MPLS pendidikan siaga bencana, mitigasi risiko, dan simulasi keselamatan di lingkungan sekolah oleh Damkar. Untuk Polres Maluku Tenggara, pencegahan dan penyalahgunaan nafsa, narkotika, psikotropis, dan zat aditif, judi online, serta pergaulan yang berisiko. Dinas Pendidikan itu kita pakai psikolog, literasi digital, waks, dan perlindungan siber.
1: Selain pihak Damkar yang dilibatkan, Polres Maluku Tenggara memberikan materi pencegahan dan penyalahgunaan nafsa, judi online, serta pergaulan yang berisiko. Dinas Pendidikan dari psikolog memberikan materi literasi digital, hoax, dan perlindungan siber, etika bermedia sosial, jejak digital, dan pemanfaatan AI secara bijak. Dilanjutkan dosen Stis Mutiara Tual memberikan materi terkait dengan penguatan karakter moderasi beragama dan toleransi dalam kehidupan pelajar dari Stis Mutiara Tual, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 8 Juli sampai 14 Juli 2026, proyeksi panitia terhadap materi 96% diserap para murid melalui perkenalan materi di hari pertama dan hari kedua telah mampu dilaksanakan sesuai arahan para guru dalam orientasi pengenalan sekolah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Lenggur, di relay Radio Republik Indonesia Samulaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, WKRI Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Koordinator WKRI Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya menggandeng Duta Budaya Tanimbar dari negeri Belanda untuk menyalurkan bantuan berupa bibit sayur kangkung bagi pengurus cabang WKRI yang berlangsung di Kecamatan Kormomolin. Kegiatan tersebut dilakukan menyongsong HUT ke-102 WKRI. Bukan saja kegiatan pemberian bantuan bibit kangkung, tetapi juga dilakukan pengobatan gratis di desa Lorwembun, Kecamatan Kormomolin. Ketua Koordinator WKRI Wilayah Tanimbar dan Maluku Barat Daya, Yuliana Ratuanak, menegaskan WKRI harus menjadi contoh bagi masyarakat di desa dalam mengembangkan sektor pertanian, khususnya pada tanaman sayur-sayuran. Bibit yang diberikan akan terus dipantau perkembangannya untuk memastikan kerja nyata WKRI dalam menunjang sektor pertanian di bidang tanaman sayur.
11: Harus ada bedeng, bedengnya siap lebar 1 meter, jadi nanti di ini digabung lebar 1 atau 2 meter, panjang 7 meter. Kalau ini gabung dua bedeng ini sebisa. Yang tidak rajin akan jadi penonton dan tertinggal. Ya, jadi harus rajin.
1: Duta Budaya Tanimbar di negeri Belanda, Noah Willem Johannes Josephus van Numbi, dengan menggunakan bahasa Yamdena mengajak masyarakat untuk menanam pangan lokal. Masyarakat wajib juga menanam sayur guna memastikan asupan gizi bagi anak di Tanimbar, sehingga gizinya dapat terpenuhi dengan baik. Van Numbi juga mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi daging dan ikan segar agar tubuh tetap kaya akan vitamin dan mineral.
12: Malu.

0: masyarakat melalui WKRI dapat bermanfaat bagi pengembangan pertanian di wilayah tersebut. Saudara Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Bapak Samlaki dampingi proses pelimpahan perkara untuk memastikan hak anak terpenuhi. Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Samlaki terus berkomitmen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang sementara berhadapan dengan hukum ABH dalam setiap tahapan proses pengadilan. Kami ulangi, peradilan. Komitmen tersebut terwujud melalui pendampingan yang dilakukan oleh Asisten Pembimbing Kemasyarakatan APK Agustan terhadap seorang ABH pada tahap pelimpahan perkara di Kejaksaan Negeri. Kepala Bapas kelas 2 Samlaki Martina Solilit mengatakan, pendampingan terhadap ABH merupakan bagian penting dari tugas Bapas dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh pendampingan selama proses peradilan, karena kehadiran petugas Bapas merupakan bentuk komitmen negara untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi serta memberikan perlindungan dan pembinaan demi masa depan mereka. Bapas kelas 2 Samlaki berharap melalui pendampingan yang berkesinambungan, setiap proses penanganan perkara anak tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial, sehingga anak dapat kembali menjalankan perannya secara positif di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Bapas kelas 2 Samlaki dalam memberikan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Saudara, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ratuanak ajak masyarakat bangun karakter sehat. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar memberi apresiasi bagi Impex Masela atas kepeduliannya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui program pengendalian malaria dan demam berdarah denggi atau DBD. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membangun karakter hidup sehat sebagai pondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Tanimbar. Apresiasi dan ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada seminar sehari program pengendalian bertajuk Sinergi Membangun Fondasi Kesehatan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan Medical Prakarsa Indonesia sebagai kontraktor Impex Masela di Aula Hotel Galaxy Samlaki. Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan sejumlah unsur terkait untuk memperkuat pengetahuan mengenai percepatan, penanganan, dan pengendalian malaria dan DBD.
1: Saya tanya-tanya sekalian untuk bersyukur yang ada

Juliana menilai keterlibatan Impex dalam program kesehatan menunjukkan adanya kepedulian terhadap masyarakat di Kepulauan Tanimbar. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem kesehatan dan mendorong upaya pengendalian penyakit menular secara berkelanjutan. Saudara, tim medikal Prakarsa dan tim melakukan semprotan di sejumlah rumah. Penyemprotan dilakukan di 4 titik mulai Desa Bomaki hingga Kelurahan Somlaki, tepatnya di rumah ke-400. Tim kepada RRI menjelaskan penyemprotan dilakukan di mana selama waktu 1 jam para penghuni rumah tidak diperkenankan masuk karena baunya yang tajam, namun tidak membahayakan bagi kesehatan manusia karena campuran tersebut hanya berdampak pada serangga. Diakui jika penyemprotan lebih banyak dilakukan di Desa Bomaki dengan jumlah rumah sasaran lebih dari 100 unit rumah. Penyemprotan ini dilakukan sekali dan bertahan selama 6 bulan sehingga dalam setahun dilakukan 2 kali penyemprotan dan hal itu dilakukan secara kontinu. Meski demikian diakui jika banyak kendala yang dihadapi karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penyemprotan yang dilakukan. Karena ini baru untuk yang pertama kalinya dilakukan di Kabupaten Kepulauan.

0: Kepulauan Tanimbar. Saudara, selanjutnya kita ikuti berita olahraga. Saudara, turnamen voli jadi media silaturahmi pereratan persaudaraan di Kecamatan Kei Kecil dan Maluku Tenggara pada umumnya. Ketua Panitia Turnamen Bola Voli Tingkat Kecamatan Kei Kecil dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 tahun 2026, Paula Fadirubun, kepada RRI mengatakan, momentum ulang tahun kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan pertandingan voli antar Ohoi sekecamatan Kei Kecil dan Panitia Kecamatan Kei Kecil mulai pembukaan pendaftaran dari pertengahan Juli selama satu minggu dan direspon antusias dari 16 Ohoi untuk mendaftar tim terbaik dalam mengikuti turnamen level kecamatan dengan antusias yang besar. Datangnya dari Ohoi Langgur mendaftarkan 2 tim putra dan 2 tim putri, Ohoi Ibra 4 tim putri, sementara Ohoi lain mendaftarkan tim putra dan tim putrinya 1 tim, sehingga keseluruhan peserta berjumlah 34 tim terdiri dari 17 putra dan 17 putri.
1: Dari panitia kecil mulai pembukaan pendaftaran itu mulai dari akhir pertengahan Juli. Jadi pendaftaran registrasi peserta itu kami buka sampai satu minggu begitu. Terus ada technical meeting, setelah technical meeting yang mendaftar begitu banyak antusias dari Ohoi. Jadi 16 Ohoi semuanya mendaftar. Ada yang Ohoi masukkan putra-putri, antusias yang besar untuk Ohoi Langgur. Ohoi Langgur masukkan 2 putra, 2 putri. Ohoi Ibra 4 tim putri. Tidak ada tim putra tapi 4 tim putri. Kalau Ohoi yang lain ada 1 putra, ada 1 putri, ada yang 1 putra saja, ada yang putri saja. Jadi semua keseluruhan peserta berjumlah 34 tim, terdiri dari 17 putra dan 17 putri.
0: Dikatakan pola pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi untuk menyeleksi bibit terbaik yang akan diaudisi level Kabupaten Maluku Tenggara dan menjadi atlet terpilih pada laga Pekan Olahraga Pemuda Maluku tahun 2026 sesuai kriteria. Sedangkan pembukaan turnamen voli dimulai tanggal 25 Juli. Pertandingan di hari ini telah memasuki 11 pertandingan dengan target waktu dalam babak penyisihan hingga semifinal dan grand final. Panitia membutuhkan kurang lebih 18 hari memasuki partai final tanggal 16 Agustus 2026. Hamin 1 perayaan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Sementara itu, saudara, dalam partai penyisihan pertandingan yang digelar di Panitia Turnamen Voli Tingkat Kecamatan pada Rabu sore di lapangan voli SMP Budi Mulia Langgur, saling bertemu di tim putra Langgur dan tim putra Kelanit dalam 2 set penuh melalui akurasi serangan dan teknik bertahan masing-masing tim. Namun tim putra Langgur berhasil memenangkan pertandingan dalam 2 set penuh dengan skor 2-0 dan melaju ke babak selanjutnya.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di lapangan Gotong Royong Rabu pagi. Memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengadakan lomba voli antar ohoi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Devi Kalmaskoso dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Penerima Mahasiswa Baru Politeknik Perikanan Negeri Tual PMB Polikan tahun akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026. Isi pengumuman bahwa penerimaan mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun 2026 masih membuka pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri ujian tertulis hingga tanggal 29 Juli 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun kelulusan 2024, 2025, dan 2026 yang berminat melanjutkan studi ke Polikan, pihak panitia siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya hingga selesai. Berikut program studi yang tersedia dan dapat dipilih. Jenjang Diploma 3, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Agribisnis Perikanan. Jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut Terapan, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto ukuran 2x3 cm, pas foto ukuran 4x6 cm, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nilai rapor, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, fotokopi kartu KIP, PKH, dan KIS jika ada, surat keterangan penghasilan orang tua asli. Surat keterangan tidak mampu asli. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena kuliah di Polikan selain ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, fasilitas perkuliahan yang lengkap, tersedia beasiswa KIP kuliah, juga merupakan satu-satunya kampus negeri di Kepulauan Kei. Untuk konsultasi dan pendampingan pendaftaran secara langsung dapat segera menghubungi panitia di nomor kontak Ibu Linda 0852-4326-3596, Pak Echan 0812-8365-0919, Pak Hero 0812-4093-7627, atau cek info lainnya di website resmi https://2/2pmb.polikan.ac.id atau media sosial Polikan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin.

Selamat malam pendengar setia Ritual, dimanapun Anda memantau siaran kami. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus dijun bersama kami hingga saat ini. Kami berharap sajian informasi yang baru kami hadirkan untuk Anda lewat Warta Berita juga bisa memperbarui informasi Anda pendengar. Musik dan informasi masih terus Dedi dan juga rekan Arif di meja putar menemani Anda hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur pendengar. Tentunya kami punya berita-berita terupdate untuk mengisi kebersamaan kita di malam hari ini. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

Iya, pendengar Gubernur Maluku Henry Clayorisa mengingatkan para lulusan Universitas Patimura agar tetap menjadikan karakter, integritas, dan etika sebagai fondasi utama dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Pesan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Maluku Sadali Li pada wisuda Universitas Patimura periode Juli 2026 di Auditorium Unpati Rabu 29 Juli 2026. Menurut Gubernur, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki empati sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Karena itu, kecerdasan intelektual perlu berjalan beriringan dengan nilai-nilai moral dalam setiap aspek kehidupan. Selain memiliki kompetensi akademik, para lulusan juga diharapkan menjadi problem solver yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama kuliah harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Di tengah arus globalisasi, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, nilai-nilai budaya dan etika ketimuran harus tetap menjadi pegangan agar kemajuan teknologi tidak mengikis jati diri generasi muda. Melalui penguatan karakter tersebut, lulusan Universitas Patimura diharapkan mampu bersaing secara global tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas bangsa.

0: setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

penting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti

Dengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya

dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Selamat malam pendengar setia Irison Maki. Waktu di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutlah, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground mist generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
7: Ininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Zanwar Setiaji melaporkan.
11: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
12: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
11: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
12: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
11: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
12: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
14: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, dan termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
13: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
15: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
13: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
16: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
17: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
16: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
18: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
16: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
19: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
20: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market... menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
19: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
20: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
21: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
20: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi macam

0: Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Baca lakukan dan menuju sudah dilakukan. Mencuri. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
2: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
3: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
2: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Bisa mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya, ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
4: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chon Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik pendengar setia, Anda baru saja mendengarkan berita dari Pro 3 Jakarta. Apa yang Anda simak informasinya dari dalam maupun luar wilayah dan sekitarnya itu tetap ya memberikan sebuah kehidupan tersendiri bagi Anda dan semua itu tetap bermanfaat bagi Anda tentunya. Baik, kami kembali ajak Anda gabung di Pro 1 Yerusalem lagi. Selamat malam buat semua dan inilah tayangan kami selanjutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Saum Pagi di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, shalve. Inilah Radio Republik Indonesia Saum Blaki, kembali dipancarluaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak kedua 21. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini. Saya Otalayan, ada juga rekan Neles Lutlutur yang punya meja putar. Pendengar, di pagi hari ini Kamis 30 Juli 2026, kami yang punya tugas menyapa Anda, selamat pagi untuk semuanya. Dan untuk Anda pendengar, pagi ini kami hadir untuk Anda dengan program religi pagi. Ya, kali ini kami menghadirkan lagu-lagu Hindu untuk Anda umat Hindu di bumi Duan Lolat. Dan untuk Anda semuanya, selamat pagi umat Hindu di pagi hari ini. Dari bumi Duan Lolat, kami akan bagikan lagu-lagu Hindu untuk Anda. Semoga dapat menemani dan memberkati hari Anda. Dan untuk pendengar yang saat ini sudah mendengarkan siaran kami, semoga dengan deretan lagu-lagu Hindu ini dapat memberikan ketenangan, kedamaian, dan keberkahan dalam menyambut hari ini. Untuk itu pendengar, sama-sama kita dengarkan lagu-lagu Hindu berikut ini.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang, sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda, Anda

0: untuk Anda umat Hindu di pagi ini yang masih bersama kami di Persatuan Hari Saum lagi, kami cukupkan lagu-lagu Hindu untuk Anda dan kita sama-sama ikuti penyampaian warta berita daerah.
1: Kita ikuti
0: bersama Persatuan
1: warta
0: Hari
1: berita
0: pukul
1: antar
0: 6
1: daerah
0: waktu Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia Tua.
2: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di lapangan Gotong Royong Rabu kemarin. Pembangunan kantor Polres Maluku Tenggara dan rumah susun diprediksi rampung dalam 6 bulan ke depan. Saudara, itulah topik utama warta berita pagi ini edisi Kamis 30 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di lapangan Gotong Royong Rabu pagi. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan gerakan pangan murah sempat tidak dilaksanakan dalam beberapa waktu terakhir karena keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD. Namun, kegiatan tersebut kini dapat kembali digelar berkat penghargaan yang diterima Kota Tual atas keberhasilannya meraih peringkat pertama dalam pengendalian inflasi di wilayah Indonesia Timur.
3: Setiap bulan itu ada gerakan pangan murah. Cuman sedikit berkurang intensitasnya karena kita menyesuaikan dengan APBD. Karena pangan murah ini kita ini bersubsidi. Jadi di minggu kemarin, kalau sebelumnya itu menjelang Idul Fitri, kita bisa setiap minggu ada. Kemudian alhamdulillah dengan adanya reward yang diberikan oleh pemerintah melalui bantuan pemerintah untuk program pengendalian inflasi di Kemendagri kemarin yang diterima langsung oleh Bapak Wali Kota, kita menggunakan anggaran itu untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi.
2: Menurut Darnawati Amir, dana penghargaan tersebut dimanfaatkan kembali untuk membantu masyarakat melalui pelaksanaan gerakan pangan murah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berlangsung sekali, tetapi dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban masyarakat. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Ketahanan Pangan juga menerapkan sistem nomor antrian bagi para pembeli. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan ketertiban, menghindari aksi saling serobot, serta mengurangi ketidaksabaran masyarakat saat berbelanja, sehingga proses distribusi bahan pangan berjalan lebih tertib dan merata.
3: Mengapa kita memperlakukan antri? Supaya jangan, ya namanya mah orang kalau sudah menunggu kan mau dilayani duluan gitu. Jadi kita melakukan antrian seperti hanya untuk memudahkan mereka untuk tidak sampai serobot-serobot. Dan ini pasarnya terbuka, menghindari jangan sampai ini juga untuk keamanan pangan kita, jangan sampai ada barang yang hilang dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga pemberlakuan antri itu harus kita lakukan. Dan memang budaya antri itu bukan hanya di GPM-GPM, tapi habis semua harus budaya-budaya itu. Kesabaran itu memang butuh diterapkan.
2: Selain itu, konsep pasar yang lebih terbuka juga diterapkan agar masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman tanpa khawatir kehilangan barang-barang berharga yang dibawa. Darnawati berharap inovasi tersebut dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam setiap pelaksanaan gerakan pangan murah di Kota Tual. Sementara itu, pelaksanaan gerakan pangan murah yang diselenggarakan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satu pembeli, Amina Rahayan, mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan tersebut dan merasa terbantu dengan adanya pasar pangan murah. Rahayan mengatakan, selama mengikuti kegiatan itu dirinya tidak menemukan kendala maupun kekurangan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, seluruh proses pembelian berlangsung tertib dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
4: Insya Allah tidak ada. Semuanya cukup dan masyarakat juga senang dengan adanya seperti begini. Bisa melayani masyarakat yang kurang mampu, yang penuh kekurangan. Bisa dapat juga membeli itu. Dengan pelayanan mereka kita sangat senang. Biasa mingguan tergantung. Tapi kalau saya biasa beli itu 10 kilo karena kita di rumah hanya 3 orang berempat. Tapi anak sudah meninggal sisa 3. Jadi biasa 10 kilo tuh ada kala seperti akhir bulan su balik kembali lagi.
2: Ia mengapresiasi upaya pemerintah Kota Tual yang terus menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurut Amina, gerakan pangan murah menjadi solusi bagi keluarga dengan penghasilan terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah harga bahan pokok yang masih berfluktuasi. Rahayan berharap kegiatan gerakan pangan murah dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Ia menilai program tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan. Memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengadakan lomba voli antar ohoi. Perlombaan ini mulai dilaksanakan dalam seleksi antar ohoi di 11 kecamatan dan nantinya akan dikirim tiap regu putra dan putri dari masing-masing untuk ikut pertandingan tingkat kabupaten di Bupati Kap. Hal ini disampaikan Camat Kai Kecil Timur, Pius Fritz Wokanubun kepada RRI.
5: Kegiatan sudah 3-4 hari ini tetap berjalan dengan aman dan semua tahapan dalam grup tetap partisipasi dan menyongsong 17 Agustus ini ada lagi beberapa kampung yang akan sebentar dan bertanding lanjut sampai tanggal 16 Agustus. Semua ohoi, hanya 2 ohoi saja yang tidak sempat. Di sana ada 18 ohoi, 2 ohoi yang tidak partisipasi. Ohoi ISO dengan abangnya belum sempat. Bagus, sangat antusias dan kepala ohoi sangat mendukung dengan masyarakat yang ada dan para supporter dan penonton juga sangat membludak.
2: Untuk mendapatkan tempat sebagai tim yang akan bertanding di Bupati Cup 2026, setiap tim yang telah bertanding saat ini memberikan performa yang cukup baik, jelas Camat. Dirinya secara pribadi juga melihat bahwa dengan adanya pertandingan ini, bibit unggul dari bidang olahraga voli mulai terlihat. Diharapkan ke depan para atlet amatiran ini bisa berkembang lebih jauh dalam bidang olahraga dan mengharumkan nama daerah di pertandingan lainnya. Pembangunan kantor Polres Maluku Tenggara dan rumah susun diprediksi rampung dalam 6 bulan ke depan. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan layak bagi personel Polres Maluku Tenggara serta mendukung kinerja Polres sendiri. Hal ini disampaikan Kapolres Malra AKBP Rian Suhendi.
6: Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan layak bagi personil Polres Maluku Tenggara dan keluarga. Kami menyadari bahwa pembangunan ini membutuhkan kerjasama, dukungan, dan doa restu dari seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun warga masyarakat Maluku Tenggara. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama mendukung proses pembangunan ini agar bisa berjalan dengan lancar, tepat waktu, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi personil Polri, tetapi juga bagi kemajuan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara secara umum.
2: Kapolres juga menambahkan dalam pembangunan rusun ini terdiri dari 36 unit dalam bangunan 2 lantai untuk Mako Polres Maluku Tenggara dan rusun berlokasi dalam lingkaran kantor bupati pada lahan hibah pemerintah daerah yang nantinya ditempati bersama kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan kantor Pengadilan Negeri Maluku Tenggara. Maluku Tenggara kini memasuki era aging population atau penuaan penduduk. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah warga lanjut usia yang hampir mencapai 100% dari total penduduk. Fakta tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan dalam kegiatan sosialisasi di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Menurut Edi, meningkatnya jumlah lansia sebenarnya merupakan kabar baik karena menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat. Harapan hidup yang lebih panjang menjadi indikator pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terus mengalami kemajuan. Namun di balik capaian itu terdapat tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat.
7: Kalau lansia yang jumlahnya 10% itu masih bisa produktif, masih sehat, masih bisa berdaya, tentu itu adalah sharing bagi pembangunan di Maluku Tenggara. Sayangnya, sebagian besar dari lansia kita itu sudah sangat tergantung kepada keluarga. Ketika keberadaan lansia ini tidak produktif lagi, bahkan tidak mandiri, maka akan jadi beban terhadap keluarga. Yang seharusnya anak-anaknya bisa bekerja, harus menjaga oma-opanya. Sehingga bonus demografi kita bisa menjadi terancam.
2: Edi mengungkapkan pertambahan jumlah lansia akan menjadi modal pembangunan apabila kelompok usia tersebut tetap sehat, produktif, dan mandiri. Sebaliknya, apabila sebagian besar lansia mengalami ketergantungan tinggi terhadap keluarga, kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi. Untuk menjawab tantangan itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku telah mengembangkan program SIDAYA atau Lansia Berdaya. Program tersebut dirancang sebagai ruang pemberdayaan sekaligus wadah interaksi sosial bagi para lansia. Melalui program ini, para lansia difasilitasi untuk membangun jejaring sosial dengan sesama lansia, mengikuti sekolah lansia, mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta memperoleh pendampingan jangka panjang bagi keluarga yang memiliki anggota lanjut usia. Meski angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara terus menurun, pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan kasus baru menjadi kunci untuk menjaga tren perbaikan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
8: Penurunan angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara belum menjadi alasan untuk berpuas diri. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan tidak muncul kasus-kasus stunting baru yang dapat menghambat laju perbaikan yang telah dicapai. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, saat sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia Gati di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Angka stunting yang pada periode sebelumnya berada di atas 20%, kini telah turun hingga berada di kisaran 10%. Meski demikian, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan upaya pencegahan yang lebih kuat. Penurunan angka stunting tidak akan memberikan dampak signifikan apabila setiap tahun masih muncul anak-anak baru yang mengalami kondisi serupa.
9: Kami mengimbau kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih. Mari kita ambil bagian menjadi orang tua asuh. Mari kita pastikan pemenuhan nutrisi anak-anak berisiko stunting di lingkungan kita dapat terpenuhi dengan baik, sehingga tidak melahirkan stunting-stunting baru. Betul angka stunting kita menurun, tapi jangan lagi ada stunting-stunting yang baru. Kalau kita menurunkan angka stunting, tetapi di tahun depan ternyata ada ibu hamil yang melahirkan masih ada stunting, ya sama saja. Angka itu tetap stagnan terus.
8: Viali menegaskan fokus pemerintah daerah tidak hanya pada penanganan anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga pada pencegahan sejak masa kehamilan. Upaya tersebut mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga penguatan peran keluarga dalam pengasuhan. Keberhasilan penurunan stunting harus diukur dari kemampuan daerah memutus mata rantai kemunculan kasus baru. Karena itu, kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga tren penurunan yang telah dicapai. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap berbagai program intervensi yang saat ini dijalankan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus memastikan lahirnya generasi yang lebih sehat dan berkualitas pada masa mendatang. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Evaluasi dan kolaborasi sekolah menjadi bersama orang tua menjadi kunci akurat membangun pendidikan berkualitas di daerah ini. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop menjelaskan, pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026-2027 sesuai arahan kementerian untuk pelaksanaan MPLS ramah di setiap wadah pendidikan. Olehnya itu terdapat 3 poin penting, diantaranya proses sosialisasi kepada orang tua, pelaksanaan MPLS dan evaluasi oleh panitia SPMB dan optimalisasi pelaksanaan MPLS di sekolah. Melalui antusias orang tua datang untuk mengikuti evaluasi MPLS disertai penyampaian panitia tentang agenda yang berhubungan dengan kegiatan MPLS selama 5 hari. Selain itu, masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi program penting bagi murid baru untuk mengenal dan lebih mencintai lingkungan baru karena sekolah menjadi rumah kedua bagi siswa selain tempat tinggal bersama orang tua.
10: Kementerian menganjurkan untuk pelaksanaan MPLS ramah. Maka ada 3 hal penting yang harus dilakukan sekolah, dalam hal ini panitia MPLS, yakni sosialisasi kepada orang tua, pelaksanaan MPLS, dan yang ketiga adalah evaluasi. Jadi terima kasih karena kemarin panitia sebelum pelaksanaan MPLS sudah mendahului 1 hari dengan sosialisasi kepada orang tua. Antusias orang tua datang untuk mengikuti evaluasi sehingga pada saat itu sekolah menyampaikan tentang agenda kegiatan tahun ajaran baru. MPLS ini sangat berguna bagi murid terismo kelas 7 mengenal, mengetahui, lebih mencintai lingkungan baru di mana dia berada. Saya selalu pakai istilah ya, sekolah itu rumah kedua. Jadi apapun terjadi di sini tempat kita belajar, bertumbuh, maka paling tidak mereka yang baru datang harus diperkenalkan baik fisiknya, manusianya, orang-orangnya termasuk kakak-kakak kelas dari kelas 8 dan kelas 9.
2: Retop menjelaskan jumlah peserta didik mulai kelas 7 hingga kelas 9 di SMP Budi Mulia di tahun ajaran ini yakni lebih 556 murid. Juga sistem penerimaan murid baru, pihak Dinas Pendidikan telah mengidentifikasi akomodasi di setiap sekolah terhadap jumlah siswa yang direkrut dan jumlah ruang belajar siswa, serta mengapresiasi animo yang tinggi dari para murid yang memilih SMP Budi Mulia untuk menimba ilmu. Dan 2 tahun terakhir pihaknya menerima siswa sesuai 6 rombongan belajar sejalan ketentuan kementerian terkait. Meskipun demikian, fasilitas RKB yang dimiliki memerlukan pembenahan secara berkala sesuai ketersediaan yang dimiliki institusi pendidikan tersebut. MPLS ramah anak diterapkan SMP Budi Mulia Langgur bagi 190 peserta didik selama 5 hari penuh, diperkuat materi peningkatan kapasitas anak oleh narasumber. Ketua Panitia SPMB SMP Budi Mulia Langgur, Marta Teri Raun, menjelaskan pelaksanaan MPLS bagi peserta didik baru dengan jumlah 190 dengan klasifikasi 83 murid laki-laki dan 107 murid perempuan. Lewat kriteria penerimaan siswa baru yang asal sekolahnya di wilayah Langgur dan materi MPLS disesuaikan dengan arahan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejalan Permen nomor 12 tahun 2026 terkait MPLS ramah. Sementara untuk proses perpeloncoan ditiadakan dalam proses MPLS di SMP Budi Mulia Langgur karena menerapkan MPLS ramah. Di samping itu, penyajian materi MPLS dari unsur eksternal menyangkut pendidikan siaga bencana, mitigasi risiko, dan simulasi keselamatan di lingkungan sekolah yang diberikan petugas Damkar Maluku Tenggara.
11: Jumlah siswa baru 190 murid dan seluruhnya mengikuti MPLS. Ada 83 siswa laki-laki dan 107 siswa perempuan. Tes masuk itu mereka semua 100% dan mengikutinya juga 100 MPLS itu 100%. Materi MPLS, pendidikan siaga bencana, mitigasi risiko, dan simulasi keselamatan di lingkungan sekolah oleh Damkar. Untuk Polres Maluku Tenggara, pencegahan dan penyalahgunaan nafsa, narkotika, psikotropis, dan zat aditif, judi online, serta pergaulan yang berisiko. Dinas Pendidikan itu kita pakai psikolog, literasi digital, hoax, dan perlindungan siber.
2: Selain pihak Damkar yang dilibatkan, Polres Maluku Tenggara memberikan materi pencegahan dan penyalahgunaan nafsa, judi online, serta pergaulan yang berisiko. Dinas Pendidikan dari psikolog memberikan materi literasi digital, hoax, dan perlindungan cyber, etika bermedia sosial, jejak digital, dan pemanfaatan secara bijak. Dilanjutkan, dosen STIS Mutiara Tual memberikan materi terkait penguatan karakter, moderasi beragama, dan toleransi dalam kehidupan pelajar dari STIS Mutiara Tual, sehingga kegiatan yang dilaksanakan Dari tanggal 8 Juli sampai 11 Juli 2026, proyeksi panitia terhadap materi 96% diserap para murid melalui perkenalan materi di hari pertama dan hari kedua telah mampu dilaksanakan sesuai arahan para guru dalam orientasi pengenalan sekolah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langkur, di Relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, WKRI Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Koordinator WKRI Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya menggandeng Duta Budaya Tanimbar dari negeri Belanda untuk menyalurkan bantuan berupa bibit sayur kangkung bagi pengurus cabang WKRI yang berlangsung di Kecamatan Kormomolin. Kegiatan tersebut dilakukan menyongsong HUT ke-102 WKRI. Bukan saja kegiatan pemberian bantuan bibit kangkung, tapi juga dilakukan pengobatan gratis di Desa Lorulembun, Kecamatan Kormomolin. Ketua Koordinator WKRI Wilayah Tanimbar dan Maluku Barat Daya, Juliana Ratuanak, menegaskan WKRI harus menjadi contoh bagi masyarakat di desa dalam mengembangkan sektor pertanian, khususnya pada tanaman sayur-sayuran. Bibit yang diberikan akan terus dipantau perkembangannya untuk memastikan kerja nyata WKRI dalam menunjang sektor pertanian di bidang tanaman sayur.
12: Harus ada bedeng, bedengnya siap lebar 1 meter, jadi nanti ini digabung lebar 1 atau 2 meter, panjang 3 meter. Kalau ini gabung dua-dua bedeng ini bisa. Yang tidak rajin akan jadi penonton dan tertinggal. Ya? Jadi harus rajin.
2: Duta Budaya Tanimbar di negeri Belanda, Noah William Johannes Josephus van Numbi, juga menggunakan bahasa Yamdena mengajak masyarakat untuk menanam pangan lokal. Masyarakat wajib menanam sayur guna memastikan asupan gizi bagi anak di Tanimbar sehingga gizinya dapat terpenuhi dengan baik. Panumbi juga mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi daging dan ikan segar agar tubuh tetap kaya akan vitamin dan mineral.
13: Saya malu punya madu pat makin wakil, non sayur bat niem bibi, kemun farmiok niwane ma.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Saum Laki, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Saum Laki. Dan untuk semuanya, selamat pagi, selamat menjalani tugas Anda, aktivitas Anda yang saat ini sudah menjalani aktivitas Anda. Dan untuk para anak-anak sekolah ya, selamat beraktivitas untuk semuanya. Semoga semangat juga buat Bapak Ibu Guru ya, yang sudah meluangkan waktu serta tenaga untuk menyiapkan materi pelajaran terbaik hari ini. Memulai hari dengan niat belajar dan mengajar adalah langkah awal menuju kesuksesan bersama Anda semuanya. Dan bagi para guru, semoga lelah materi yang disiapkan berbuah manis saat melihat binar pemahaman di wajah siswa. Dan untuk adik-adik sekalian, semoga hari ini kalian bisa dengan mudah mengerti serta memahami setiap pelajaran yang diterima di hari ini. Untuk semuanya, tetap semangat menyongsong masa depan yang ceria. Dan untuk lebih khusus untuk Bapak-bapak polisi ya, lebih khusus Bapak Polantas ya, selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah bersiaga di jalan raya ya sejak pagi hari. Terima kasih pengabdian dan kerjasama dalam menjaga kelancaran lalu lintas pagi ini ya. Dan untuk teman-teman pengendara ya, kita saling menjaga ketertiban dengan tetap berada jalur masing-masing dan selalu menaati rambu-rambu lalu lintas ya. Dan juga para sopir ya, tetap waspada dan berhati-hati saat mengemudi kendaraannya. Jangan lupa juga untuk para pengemudi ojek dan pengendara motor lainnya, wajib mengunci helm berstandar SNI ya sebelum mengaspal, sebelum berkendara ya, karena keselamatan adalah kebutuhan kita bersama ya. Mari kita ciptakan lalu lintas yang tertib dan aman hari ini. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini yang masih terus memantau siaran kami di Pro 1 RRI Saum Laki, saat ini kami hadir untuk Anda dengan program musik dan informasi. Kami akan bagikan informasi-informasi untuk Anda. Dan di pukul 8 nanti pendengar, kami RRI Saum Laki akan mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti dialog aspirasi 1000 pulau ya, aspirasi Maluku Korwil Nusantara 3 ya. Kami akan hadir dengan antisipasi krisis air hadapi ancaman El Nino. Oke, untuk Anda pendengar, untuk semuanya selamat pagi. Untuk Anda pendengar, tetap semangat di hari ini. Kita dengarkan musik-musik pilihan kami bagikan untuk menemani Anda pagi ini, memberikan semangat untuk Anda memulai tugas Anda, aktivitas Anda di hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk Anda menjalaninya.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Soundblacky di mana saja Anda berada, lagu Rame-Rame karya Mendiang Glenn Fredly ya, memang punya energi positif ya, yang pas banget ya untuk membakar semangat di pagi hari. Dan untuk Anda pendengar, lirik dan iramanya yang ceria seolah mengingatkan kita bahwa apapun beban atau pekerjaan dihadapi hari ini, semuanya akan terasa jauh lebih ringan ya jika dikerjakan dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan hati yang gembira. Seperti pendengar peribahasa yang disampaikan yaitu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul ya. Semoga kata bijak dan nuansa lagu tersebut menjadi pengingat serta motivasi untuk kita semua agar hari ini bisa dilalui dengan penuh kekompakan, kelancaran dan keberkahan. Selamat beraktivitas ya dan semangat menjalani hari ini. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Soundblacky, kami kali ini akan berikan sebuah informasi untuk Anda, yaitu Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ratu Anak, ajak masyarakat bangun karakter sehat. Ya, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar memberi apresiasi bagi Impact Masil atas kepeduliannya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui program pengendalian malaria dan demam berdarah atau DBD. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membangun karakter hidup sehat sebagai fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Tanimbar. Apresiasi dan ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada seminar sehari program pengendalian bertajuk Sinergi Membangun Fondasi Kesehatan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan Medika Prakarsa Indonesia sebagai kontraktor Impact Masela di Aula Hotel Galaxy Soundblacky. Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah daerah, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan, tokoh masyarakat dan sejumlah unsur terkait untuk memperkuat pengetahuan mengenai percepatan penanganan dan pengendalian malaria dan DBD. Juliana menilai keterlibatan Impact dalam program kesehatan menunjukkan adanya kepedulian terhadap masyarakat di Kepulauan Tanimbar. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem kesehatan dan mendorong upaya pengendalian penyakit menular secara berkelanjutan. Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, yaitu Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ratu Anak, ajak masyarakat bangun karakter sehat ya. Semoga pesan dan ajakan positif dari Ibu Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ratu Anak, benar-benar dapat terrealisasi dan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Tanimbar. Semoga imbauan ini terus menginspirasi dan membawa berkah serta kemajuan bagi Kepulauan Tanimbar. Baik, untuk Anda pendengar di pagi ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Soundblacky, kita kembali nikmati lagu-lagu pilihan, kembali kami bagikan untuk menemani Anda pagi ini, memberikan semangat untuk Anda. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda.

Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya. Lagu yang baru saja menghiasi ruang dengar Anda yaitu lagu Soumane ya, merupakan salah satu lagu dari masyarakat Kepulauan Tanimbar yang sangat populer dan berkesan. Dan lagu ini bercerita dengan pamitan, persaudaraan, serta doa keselamatan ketika seseorang hendak berpisah atau menempuh perjalanan. Dan untuk Anda pendengar, kali ini kami menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu WKRI Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Koordinator WKRI Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya menggandeng Duta Budaya Tanimbar dari Negeri Belanda untuk menyalurkan bantuan berupa bibit sayur kangkung bagi pengurus cabang WKRI yang berlangsung di Kecamatan Kormomolin. Kegiatan tersebut dilakukan menyongsong HUT ke-102 WKRI, bukan saja kegiatan pemberian bantuan bibit kangkung, tetapi juga dilakukan pengobatan gratis di Desa Lorwembun, Kecamatan Kormomolin. Ketua Koordinator WKRI Wilayah Tanimbar dan Maluku Barat Daya, contoh bagi masyarakat di desa dalam mengembangkan sektor pertanian khususnya pada tanaman sayur-sayuran, bibit yang diberikan terus dipantau perkembangannya untuk memastikan kerja nyata WKRI dalam menunjang sektor pertanian di bidang tanaman sayur. Duta Budaya Tanimbar di Negeri Belanda, Noah Willem Johannes Josephus Vanumbi dengan menggunakan bahasa Yamdena mengajak masyarakat untuk menanam pangan lokal. Masyarakat wajib juga menanam sayur guna memastikan asupan gizi bagi anak Tanimbar sehingga gizinya dapat terpenuhi dengan baik. Vanumbi juga mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi daging dan ikan segar agar tubuh tetap kaya akan vitamin dan mineral. Duta Budaya Tanimbar di Negeri Belanda, Noah Willem Johannes Joseph Vanumbi berharap bibit sayur kangkung yang diberikan kepada masyarakat melalui WKRI dapat bermanfaat bagi pengembangan pertanian di wilayah tersebut.

Di pagi ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Somblaki, semoga informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat. Dan kembali kita dengarkan lagu-lagu pilihan, kami masih terus berikan semangat untuk Anda pagi ini.

Baik, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya yang masih terus bersama kami. Saat ini kami RRI Somblaki mengajak Anda untuk kita ikuti aspirasi Seribu Pulau bersama Pro 1 RRI Ambon di pagi ini tentang topik antisipasi krisis air, hadapi ancaman El Nino.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya baik, mendengar setelah tadi kami hadirkan program Cek Fakta dari pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan saat ini sudah di menit ke-5 dari pukul 8. Kami segera hadirkan ke ruang negara Anda. Aspirasi Serumpun Seribu Pulau hari ini edisi Kamis di 30 Juli 2026. Aspirasi berjaringan skor Wil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dan pagi ini RRI Ambon sebagai penyelenggara akan mengangkat topik menarik dan penting, yaitu antisipasi krisis air hadapi ancaman El Nino. Dan untuk acara dialog ini akan dipandu langsung rekan saya Bung Abdullah Leorima. Kita buka acaranya untuk Anda pendengar.
3: Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara, Radio Republik Indonesia, meliputi RRI Tual Ternate, Bula, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam dialog aspirasi Maluku dan dalam dialog aspirasi serumpun ya, seribu. Ya, dan pendengar, kali ini kita akan membahas tentang antisipasi krisis air menghadapi ancaman El Nino. Ya, karena memang BMKG telah memprediksi sebelumnya bahwa nanti pada tahun ini akan terjadi ada ancaman El Nino yang mungkin ya termasuk yang paling panjang ya menurut BMKG. Dan pendengar, di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Pak Bodi Wane Mailuhu. Selamat pagi, Pak Bodi. Iya, dan pendengar, narasumber kita yang kedua ada PLT Direktur Perindam Tirta Yapono Kota Ambon, Pak Peter Saimima. Selamat pagi, Pak
5: Peter. Selamat pagi, pemirsa dimanapun Anda berada.
4: Iya, pemirsa RRI di Ternate, Tual, Bula, dan Somlaki, dan juga di Ambon ya. Baik, pendengar, nanti Anda boleh bergabung dengan kami di 0913834921. Dan kita langsung saja nih dengan Pak Pit. Ya, Pak Pit, apakah ini kan nanti ada ancaman El Nino nih, dan kita juga tahu bahwa musim kemarau juga sudah mulai berlangsung di Kota Ambon, di Pulau Seram misalnya sudah terjadi kebakaran hutan dan sebagainya. Nah, apakah sejauh ini sudah terjadi penurunan debit air di sejumlah titik begitu, Pak Pit, atau masih normal begitu, Pak Pit?
5: Ya, terima kasih, Pak. Jadi untuk air permukaan itu bukan saja masalah El Nino, tetapi kalau ada perubahan musim dari musim hujan ke musim kemarau itu debit air tetap menurun. Oleh karena itu, Perumda Tirta Apono telah mengantisipasi hal itu jauh-jauh hari. Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, sebelum kita datang ke sini, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam. Jadi El Nino ini penurunan debit air itu lebih cenderung kepada sumur permukaan yang pakai gunakan mata air itu. Contoh misalnya di Kusu-Kusu yang suplai airnya masuk ke Bak Mangga 2, kurang lebih 2.000 kubik harus disuplai kepada masyarakat setiap hari. Itu kita sudah antisipasi dengan mensuplai air dari sumur cadangan kita. Yang pertama itu ada di Pohon Pule, yang kedua ada di Batung Katun Dalam. Sedangkan untuk sumur permukaan yang ada di Wainitu, yang mensuplai air kepada masyarakat kurang lebih 4.500 kakak itu kita telah mengantisipasinya dengan mensuplai air dari sumur cadangan. Sehingga debit air untuk suplai kepada masyarakat itu tidak akan diharapkan, tidak akan terganggu. Dan memang sampai hari ini tidak terganggu. Dan Batu Gajah juga kita sudah siapkan suplai air sumur dalam. Mengingat karena kondisi kemarau dan El Nino ini tetap mempengaruhi sumur permukaan. Dan kita sudah antisipasi itu jauh-jauh hari. Sehingga sampai dengan hari ini seluruh pelanggan kita masih mendapatkan air bersih dengan cukup.
4: Ya, baik, luar biasa. Dan Pak Budi, boleh tahu Komisi 2 ini membidangi apa saja, Pak Budi?
6: Komisi 2 ini kita membidangi salah satunya adalah bermitra dengan BUMD. Salah satunya adalah dengan Perumda Tirta Yapono bersama dengan
4: BUMD. Iya, baik, Pak Budi, sejauh ini ada tidak keluhan masyarakat misalnya mengalami krisis air bersih begitu di DPRD Kota?
6: kalau melihat sampai saat ini untuk keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai kelangkaan air bersih itu sampai saat ini belum ada ya Pak. Ada kemarin-kemarin itu yang mengeluh tentang di luar dari Perumda. Tapi kami sudah mencoba memfasilitasi itu, dan ada juga yang belum teraliri misalnya, tapi sudah disampaikan ke Perumda, ke Papit, dan itu telah dieksekusi langsung oleh Perumda. Semuanya sudah siap jika instalasi-instalasi jalur-jalur sudah siap, seperti contoh di Lateri, itu sudah tinggal bagaimana dialiri oleh Perumda. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Teta Yapono yang kalau kita berbicara mereka lebih dulu telah mengantisipasi apa sih yang akan terjadi. Contohnya dengan El Nino ini kan siklus 3-7 tahunan. Tapi Perumda bisa mengantisipasi ini lebih awal. Kan pernah itu 2024 itu terjadi kelangkaan, tapi pemerintah kota bisa mengatasi itu dengan kebijakan jangka pendek, menggunakan mobil-mobil tangki untuk mengantisipasi itu.
4: Iya, Pak Apit, ini cakupan pelayanan Perumda Yapono. Jadi kalau kita ikuti yang disampaikan oleh Pak Bodi tadi, artinya bahwa memang ada keinginan dari masyarakat, nah, supaya karena kalau bisa ya bisa ditangani oleh Pak Pit begitu.
5: Terima kasih Pak. Jadi ini kan pelayanan air bersih ini kebutuhan dasar. Ya. Komitmen Pak Wali Kota itu dalam 17 program prioritas itu salah satunya itu program terkait akses air bersih. Itu menempati urutan pertama. Kenapa ia menempatkan itu dalam urutan pertama? Karena itu kebutuhan dasar yang mau dan tidak mau harus terpenuhi. Nah, oleh karena itu, perhatian dari Pak Wali Kota terhadap air bersih ini cukup luar biasa, ditambah dukungan daripada Komisi 2. Nah, sehingga dalam tahun 2026 ini, untuk mengantisipasi yang tadi ditanyakan oleh Bapak tadi, dan dijelaskan oleh Pak Komisi Ketua Komisi 2 tadi, kami akan membangun sumur dalam kurang lebih 4. Dan sekarang kita sudah lakukan. Satu di Wayame kemarin sudah selesai, sementara kita lagi bangun di Lateri, setelah itu Bentas, dan selesai itu kita akan ke Halong Atas. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena antisipasi yang tadi Bapak tanyakan itu terkait dengan El Nino terhadap ketersediaan debit air pada sumur-sumur permukaan. Perumda Tita Apono tidak melaksanakan tanggung jawab pada jaringan yang dia bina saja yang menjadi kewenangannya, tidak sama sekali. Ketika keluhan masyarakat terkait air bersih itu Perumda selalu ada. Ada dalam rangka membantu dan menyelesaikan masalah. Kita sementara menangani masalah di Tosapu. Tosapu itu kan di luar kewenangan, di luar kendali kita. Karena untuk Kecamatan Letimur Selatan itu tidak ada jaringan Perumda di sana. Jaringan PDAM sama sekali tidak ada karena mereka tersedia air bersih yang cukup. Tetapi ketika ada kendala itu kita hadir di sana. Mereka punya air yang cukup tapi instalasinya mengalami gangguan. Kita berharap nanti di bulan Agustus paling terlambat air itu satu itu sudah bisa diselesaikan. Ya. Jadi ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan di luar daripada jaringan yang dimiliki oleh Perumda Tita Apono, termasuk kilang misalnya. Kilang pun kita tangani. EMA kita tangani untuk menyelesaikan. Sekarang nanti hari besok ini kita akan tangani juga di Hati Besar, Pak Ketua. Itu juga tidak ada jaringan kita di sana. Tetapi ini kebutuhan dasar. Dari ketika masyarakat mengeluh tentang air bersih, itu tanggung jawab kita dari Perumda, baik itu diinstruksikan langsung oleh Pak Wali Kota maupun itu disampaikan kepada Perumda lewat media-media sosial yang punya kita.
4: Iya, baik, luar biasa. Dan kita ke Pak Budi lagi. Pak Budi, dari kacamata legislatif, sejauh mana Komisi 2 mendorong alokasi APBD atau misalnya penyertaan modal daerah untuk memperkuat ketahanan infrastruktur air minum di Kota Ambon menghadapi ancaman iklim seperti El Nino begitu.
6: Iya, kalau ini untuk kebutuhan masyarakat itu tidak ada pengecualian.
4: Iya.
6: Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah kota terhadap Perumda itu sudah merupakan bukti nyata ketika di tahun kemarin diberikan penyertaan modal kepada Perumda. Ini bukti nyata bahwa pemerintah tidak main-main dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Ibu bahwa kami melayani bukan hanya yang ada di dalam proses pelayanan Perumda, tapi juga di luar itu. Karena apa? Karena semua adalah masyarakat Kota Ambon yang harus menerima manfaat itu. Jika ada keluhan-keluhan yang masuk ke DPRD atau yang tadi disampaikan melalui media-media sosial juga, terima kasih ketika Perumda langsung turun tangan, apalagi ini merupakan 17 program pemerintah Kota Ambon. Ya, dan itu ditaruh tadi Pak Bid bilang tadi urutan pertama karena itu kebutuhan dasar. Jika air bersih ini dia mengalami masalah, maka banyak dampak yang bisa kita hadapi. Entah itu dampak kesehatan, dampak sosial, banyak dampak ya, dampak ekonomi akan terasa. Dia punya efek domino kemana-mana. Jadi kami pasti akan sebagai komisi yang terutama DPRD dan Komisi 2 yang bermitra dengan Perumda, kami akan mendukung penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Iya, jadi misalnya ada kebutuhan infrastruktur, Komisi 2 akan tetap komit untuk mengawal begitu, untuk mendorong pemerintah Kota Ambon menyiapkan alokasi anggaran untuk memenuhi infrastruktur dalam rangka ketahanan air bersih begitu ya,
6: itu
4: Pak Boni.
6: Itu sudah pasti kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu.
4: Iya, Pak Pit boleh tahu untuk fasilitas sendiri apakah sudah cukup? Tadi kan Pak Pit bilang bahwa siap melayani di luar cakupan begitu. Ya.
7: Jadi menyangkut dengan pelayanan di luar cakupan itu dari SDM kita cukup. Kita sangat cukup untuk SDM. Nah, tapi kalau untuk kita juga sering diminta untuk intervensi di daerah kawasan pelayanan desa. Ya. Jadi ketika ada permintaan yang disampaikan apa lewat Pak Wali Kota atau lewat Perumda atau lewat teman-teman yang lain, itu kita distribusikan dengan menggunakan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang bukan kewenangan kita, kawasan yang dikelola oleh DSA. Kita juga kemarin juga baru menyelesaikan juga bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Kayu Tiga. Itu mengalami krisis cukup lama karena terganggunya mereka punya pipa distribusi dari sumber ke masyarakat. Nah, itu kita lakukan semua. Kenapa kita lakukan? Itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Bodi tadi. Bahwa itu bagian daripada hak dasar, kebutuhan dasar daripada masyarakat, kebutuhan dasar daripada makhluk hidup yang ada di kota ini. Nah, kalau itu terganggu, itu tidak akan bisa terpenuhi kebutuhan itu.
4: Iya, Pak Pit, ini soal mitigasi teknis dan tingkat kebocoran. Jadi selain skema penggiliran aliran air, apakah ada langkah teknis konkret yang disiapkan untuk menekan tingkat kehilangan air akibat pipa tua dan sebagainya gitu, Pak Pit? Ya,
7: makasih. Jadi pada tahun 2024 itu kehilangan air itu 68%. Ya, waktu bulan April itu. Kita berupaya untuk memperbaiki seluruh jaringan yang ada sehingga pada bulan Oktober kalau tidak salah 2024 itu NRW kita sudah turun sampai 28. Dan pada akhir bulan tahun 2024 di bulan Desember evaluasi terakhir itu NRW kita tinggal 26. Dan untuk tahun 2025 evaluasi kita terakhir bersama dengan BPKP itu NRW kita tinggal 22%. Artinya apa? Kita telah melakukan berbagai macam perbaikan, baik yang tadi Bapak sampaikan pipa sudah usia dan beberapa hal-hal yang selama ini mungkin belum dapat dilakukan, itu kita telah lakukan itu. Dan sampai dengan hari ini kita telah lakukan perbaikan itu dari tahun 2024 sampai 2026 itu kurang lebih 15.000 meter perbaikan jaringan pipa.
4: 15.000 meter ini ya. Termasuk besar atau kecil nih Pak?
7: Cukup besar. Mm-hmm. Cukup besar 515.000. Mm-hmm. Itu cukup besar Pak. Padahal mm-hmm. kalau hitung panjangnya itu 15 mm-hmm. kilo.
4: 15 kilo ya. Mm-hmm. Dan Pak Bodi, artinya bahwa Perumda memang tidak tinggal diam nih, meskipun ada El Nino atau tidak ada El Nino, mereka sudah siap begitu kira-kira Pak Bodi.
6: Ada dengan tidak adanya ini kan Perumda sudah bekerja secara maksimal. Mm-hmm. Contohnya dengan melihat sumber-sumber air yang baru mm-hmm. untuk menghadapi krisis air. Karena kalau melihat kondisi Pulau Ambon, itu cuma pulau kecil yang memiliki daya tampung, daya serap yang tidak banyak dan bisa tergerus karena pembangunan-pembangunan kota. Mm-hmm. Jadi daerah-daerah penyerapan dan sumber-sumber air itu semakin bisa berkurang. Tapi Perumda sampai sekarang tidak tinggal diam. Ada yang tadi sampaikan, ada beberapa titik sumur dalam yang telah disiapkan untuk mengantisipasi sumber air di permukaan. Mm-hmm. Jadi kami juga memberikan apresiasi kepada Perumda yang telah jauh-jauh hari untuk melihat hal ini. Yang tadi sampaikan bahwa mau ada El Nino dengan tidak ada El Nino, semua itu telah disiapkan.
4: Iya, Pak Bodi, ini soal regulasi perlindungan daerah resapan air ya. Nah, alih fungsi lahan di kawasan tangkapan air di Kota Ambon ini kan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun terus terjadi. Nah, apakah DPRD Kota Ambon sudah atau mungkin Mas ingin menyiapkan perda atau langkah pengawasan ketat untuk melindungi zona resapan air baku dari pembangunan ilegal gitu?
6: Ya, kalau mau lihat ini kan kita lagi bikin RT/RW. Nah ini sampai sekarang sedang berproses di teman-teman di pansus di Komisi 3 sedang melakukan persiapan untuk perda RT/RW supaya ada landasan hukum ketika ada yang melakukan pembangunan di daerah-daerah yang terlarang, di hutan lindung, tempat serapan air, itu kan punya dasar. Punya dasar. Jadi masyarakat atau investor atau siapapun itu ketika ingin membangun, dia bisa melihat bahwa oh ternyata daerah ini dikhususkan untuk ini, daerah ini khusus. Jadi tidak asal serobot. Jadi memang ini menjadi sebuah tantangan juga bagi kita, sebuah PR besar bagi kita untuk menyelesaikan ini. Jadi memang sudah ada di tahap-tahap akhir.
4: Iya, baik. Pak Pit, Pak Bodi, kita jeda dulu, nanti kita ikuti lagi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini.
8: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Upaya mitigasi bencana kekeringan perlu diketahui oleh masyarakat, terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan. Upaya mitigasi bencana kekeringan terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana kekeringan.

0: Pendengar, tahukah Anda,
1: lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

0: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Pendengar Anda masih bersama kami di dalam dialog aspirasi Seribu Pulau. Dan kita juga masih membahas antisipasi krisis air menghadapi ancaman El Nino. Dan tentunya masih dengan Pak Pit Saimima, PLT Direktur Perendam Tirta Yapono Kota Ambon, dan Pak Bodi Meluhu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Dan pendengar, kami buka line telepon untuk Anda jika Anda ingin bergabung, ingin menyampaikan tanggapan ataupun saran, atau mungkin juga ingin melaporkan ya ke Perendam. Ya, mungkin ada masalah-masalah air, Anda bisa langsung ya bergabung dengan kami di 09113834921. Baik, Pak Pit dan Pak Budi, sambil menunggu mungkin ada penelpon yang bergabung. Ya, kita dengan Pak Pit dulu nih. Ini soal skema darurat dan keadilan distribusi. Jadi andaikan Pak Pit ya, andaikan terjadi kekeringan dalam durasi panjang, misalnya di Seram di bulan sekarang ini kan sudah mulai karhutla dan sebagainya, dan masyarakat juga sudah mengeluh

0: Tahu dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Ferdi di Lateri, Pak.
0: Ya, dengan Pak Ferdi di Lateri. Silakan, Pak Ferdi.
1: Ya, ini kalau bicara mengenai El Nino ini, kayaknya masyarakat di sini belum terlalu mendengar atau dampak dari El Nino ini. Artinya dari pemerintah kota sendiri, kira-kira sudahkah menyediakan cadangan air bersih seperti itu? Kemudian apa sosialisasi yang dilakukan untuk menghemat air kepada masyarakat? Ada sosialisasi kak yang dilakukan kepada pemerintah secara masif, tidak hanya dengan mendistribusikan air, tapi bagaimana bisa masyarakat bisa melakukan itu dengan menghemat? Kemudian mengantisipasi kebakaran hutan misalnya. Sejauh mana pemerintah kota menyikapi hal itu? Mungkin kalau dari pihak EDM, koordinasi apa yang sudah dilakukan dengan instansi terkait? Nah, dari kalau saya dari sisi anggaran untuk DPR, apa aja yang akan dilakukan oleh DPR? Karena kalau ini berarti ini musibah atau apa? Bukan musibah, ini merupakan satu hal yang menjadi persoalan, permasalahan, sehingga dibutuhkan eksekusi anggaran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Dari pihak DPR apa yang sudah dilakukan? Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Ferdi di Lateri. Ya, pertanyaan saran yang sangat luar biasa. Ini juga soal sosialisasi. Masyarakat juga banyak belum tahu El Nino nih, Pak Pit, silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Ferdi. Kalau terkait dengan masalah ketersediaan air bersih di Lateri, saya pikir kita sudah mengantisipasinya dengan sungguh. Karena itu kita sementara dalam membangun salah satu sumur baru lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Lateri. Kita berharap apa yang menjadi kebutuhan air bersih itu akan tetap terpenuhi sejauh kondisi yang dilakukan oleh Perumda Tirta Yapono. Kalau terkait dengan antisipasi bencana, ini namanya bencana alam yang kita semua tidak menginginkan itu terjadi, tetapi perlu diantisipasi bahwa pemerintah kota juga DPRD juga akan mengantisipasi hal itu dengan kita akan menggerakkan seluruh kekuatan untuk melakukan suplai air bersih kalau itu terjadi kepada masyarakat. Tetapi sejauh ini mudah-mudahan yang kita sudah siapkan itu tidak akan mengalami bencana seperti yang dijelaskan tadi. Tetapi kalau misalnya itu bencana kekeringan, bencana kebakaran, itu kan ada badan bencana kita yang akan melakukan itu dan mengorganisir dengan berbagai OPD yang terkait dalam kaitan dengan penanganan bencana itu.
0: Termasuk sosialisasi yang ditanyakan oleh Pak Peri tadi ya?
2: Jadi gini Pak Peri, sebenarnya masyarakat kota ini untuk penggunaan air bersih itu mereka sudah bisa pahami. Karena kalau mereka gunakan berlebihan, itu kan berdampak kepada kos daripada mereka harus membayar. Jadi pasti mereka paham, tanpa kita bilang juga mereka sudah pahami. Karena kalau mereka pakai misalnya sudah penuh bak penampung dan mereka tetap masih jalan terus, itu kan pasti meternya naik.
0: Itu sama dengan bakar uang begitu ya Pak.
2: Seperti itu sudah, dan itu selalu kita ingatkan. Memang terkadang mereka komplain di kantor, kenapa nilai kita pembayaran seperti ini ya, setelah diturun cek di lapangan instalasi meterisasi semuanya baik. Padahal setelah ditelusuri ada keran yang dibuka tidak pernah ditutup. Nah, itu dia mempengaruhi. Jadi saya pikir untuk masalah sosialisasi menyangkut dengan pemanfaatan air bersih bagi masyarakat kota pengguna jasa dari Perumda Tirta Yapono, saya rasa mereka sudah paham. Karena dampak yang tadi saya jelaskan, kalau tidak dilakukan tindakan mencukupkan apa yang sudah ada tapi masih tetap membuka, itu berarti dampak terakhirnya akan pembayaran yang cukup besar. Jadi penggunaan yang misalnya satu hari 2 kubik dia bisa meningkat sampai 4 kubik karena tidak kontrol pada saat kita distribusi air bersihnya.
0: Iya, baik. Pak Budi tadi ada pertanyaan juga dari Pak Ferdi soal anggaran. Silakan Pak Budi.
3: Kalau berbicara mengenai anggaran, sebuah bukti nyata bahwa ketika kemarin DPRD menyetujui penyertaan modal terhadap Italia Bono

0: berarti memang betul-betul mendukung dari segi anggaran. Jika mungkin besok dalam APBD kita jika ada apa yang telah dirancangkan itu dan masuk, dan pasti akan kita kawal sampai selesai di DPRD untuk bisa menyetujui anggaran yang harus disiapkan untuk mempersiapkan jika memang besok kita tidak minta-minta ya, tapi jika ada terjadi kita telah siap. Jadi dari segi anggaran itu memang setelah pelajari itu sudah siap.
1: Iya, tadi Pak Ferry juga khawatir ya nanti akan terjadi karhutla dan sebagainya. Nah, ini harusnya juga menjadi perhatian dari DPRD nih, DPRD Kota Ambon, Pak Budi.
0: Iya, pasti itu pasti akan menjadi perhatian dari DPRD Kota Ambon. Makanya kita sebagai DPRD kita juga minta peran serta daripada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat untuk bisa menyampaikan jika ada hal-hal yang memang perlu kita ketahui dan kita tindak lanjuti dan kita kawal ini sampai selesai. Karena jujur kami juga hanya 35 orang di DPRD Kota Ambon, punya keterbatasan, kami tidak bisa mengetahui semua hal yang terjadi di masyarakat. Jadi dengan ini kami juga membutuhkan peran serta dari masyarakat, dari seluruh stakeholder yang ada, untuk jika ada sesuatu hal yang harus disampaikan, segera sampaikan. Supaya itu menjadi perhatian bagi kami.
1: Ya, baik. Ya, kembali ke Pak Fit, soal pertama tadi, andaikan terjadi El Nino yang berkepanjangan, kira-kira ini soal skema darurat, kira-kira nanti skemanya seperti apa? Penggiliran, tangki dan sebagainya, ya, nanti kira-kira bagaimana Pak Abid?
2: Jadi begini, yang pertama kita doakan itu jangan terjadi.
1: Jangan terjadi, ya. Amin.
2: Tetapi kalau itu akan terjadi, pemerintah kota kan punya satgas itu ada, bencana itu. Dan kita semua sama-sama akan melakukannya. Jadi kalau misalnya itu terjadi di luar kewenangan daripada Perumda, bukan di jaringan kita, itu tetap kita akan antisipasi. Kita akan koordinasi dengan Dinas PUPR, Badan Bencana, dan salah satu balai di pusat yang ada di daerah ini, PU, Kementerian PU. Itu kita telah mengkoordinasikan itu, dan di situ ada fasilitas mobil tangki. Yang biasa kita gunakan ketika mendistribusikan air pada kesulitan air di daerah-daerah tertentu. Nah, itu pasti akan kita siapkan. Jadi pemerintah kota tidak akan diam. Tidak mungkin rakyatnya dikasih menderita. Ya. Tetapi tetap diantisipasi. Jauh-jauh hari kita antisipasi itu. Tapi itu juga kita butuh kesadaran daripada masyarakat. Artinya apa? Kalau misalnya terkait dengan kebakaran hutan itu karena keterkaitan juga karena kelemahan kita, bukan karena itu sesuatu yang terjadi. Ya, nah, ini perlu diantisipasi.
1: Misalnya buang puntung rokok sembarangan,
2: atau membakar kebun yang tidak dikawal dengan baik. Nah, itu mudah-mudahan itu menjadi kesadaran. Jadi tidak bisa semua hal itu terjadi lalu pemerintah menjadi beban. Tetapi mari sebelum itu terjadi kita antisipasi.
1: Iya, dan kemarin Pak Wali Kota Pak Bodiwin juga sudah menyampaikan keterangan bahwa pemerintah Kota Ambon siap menghadapi El Nino begitu.
2: Siap menghadapi El Nino. Tadi juga kami kemarin juga sudah diinstruksikan oleh Pak Wali Kota untuk mempercepat segala pembangunan sumur-sumur baru supaya mempercepat. Sehingga mengantisipasi El Nino itu kita telah siap.
1: Iya, Pak Bode, ini mungkin soal evaluasi dan koordinasi lintas sektor ya. Nah, biasanya kan kalau setiap kali ancaman kekeringan muncul itu masyarakat selalu mengeluh. Dan ini selalu berulang. Nah, kira-kira nanti sikap DPRD seperti apa? Apakah juga melakukan evaluasi dan lebih mengintensifkan koordinasi lintas sektor begitu Pak Budi?
0: Iya, kalau melihat mengantisipasi ya apa yang terjadi, pasti kami akan melakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait. Ini terkait untuk mengantisipasi memperbarui peta wilayah misalnya yang memiliki resiko kekurangan air bersih. Ya. Seperti di daerah-daerah tertentu yang memang ketika dipetakan itu harus diperbarui oleh misalnya badan bencana yang nanti kita akan berkoordinasi dengan Perumda untuk mengatasi jika ini terjadi tadi. Tapi kami yang mendoakan yang tadi Pak Bintang ini tidak terjadi.
1: Iya, betul.
0: Tapi semua ini kan telah diantisipasi juga oleh pihak-pihak terkait untuk masalah ini. Jadi kita lihatlah potensi-potensi di mana yang punya risiko, kan tidak semua daerah memiliki risiko yang sama. Jadi pasti akan diprioritaskan, oh ini yang memiliki risiko. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Perumda ini, kadang masyarakat berpikir bahwa ini tidak adil, masa ada daerah yang bisa berjalan hanya 3 jam, hanya 4 jam, hanya 6 jam, padahal ini juga tanpa kita sadari ini sebenarnya sebuah metode untuk bagaimana masyarakat ini diedukasi untuk menggunakan air ini seperlunya. Bagaimana kita menyimpan cadangan air kita di Pulau Ambon ini. Memang kalau mau bilang cadangan-cadangan air kita ada sih, cuman ketika melihat peta wilayah, dia sudah ada di wilayah Maluku Tengah misalnya. Nah ini juga harus kita pikirkan.
1: Iya, baik. Ini soal tata kelola lingkungan dan penegakan hukum ya. Nah, bagaimana Perumdam dan DPRD memandang komitmen bersama dalam menjaga kawasan hulu? Artinya bahwa jangan cuma hilir, hulu juga harus dijaga, misalnya pegunungan, hutan resapan dan sebagainya. Kira-kira langkah tegas apa yang bisa diambil begitu agar daerah-daerah resapan air itu tidak misalnya disalahgunakan atau dirusak begitu, Pak Pit?
2: Ya, kita punya dasar hukum kan ada itu yang tadi jelaskan oleh Pak Ketua Komisi 2 tadi, Pak Bodi. Kita kan punya RT/RW itu sudah ada, ya. Nah, semua ini kan berpulang pada kesadaran masyarakat. Kita mesti memahaminya begini, bahwa di kota ini yang namanya hutan lindung, hutan resapan, daerah resapan air, itu pemiliknya ada, bukan tidak ada. Jadi itu bukan hutan yang bebas yang dikuasai oleh negara, itu ada pemiliknya. Persoalannya, pertanyaan apakah pemilik menyadari itu atau tidak. Itu satu, Pak. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 2 tadi, itu sekaligus juga dia bisa merambah daerah-daerah hutan itu yang menjadi hutan vegetasi untuk mensuplai air bersih, ketersediaannya di situ. Tetapi yang tadi saya bilang, antara kebutuhan dan ketersediaan ini kan terkadang tidak berimbang. Kebutuhan masyarakat membangun itu lebih besar karena pertumbuhan penduduk, baik yang pertumbuhan penduduk untuk kota sendiri maupun yang datang dari luar menempati kota ini. Tinggal bagaimana kita mempunyai kesadaran untuk dapat melakukan pemanfaatan hutan itu, lahan itu yang misalnya diizinkan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku dengan sistem ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu nantinya tugas daripada Dinas PUPR dalam memberikan IMB, ya dulu yang sekarang dulu namanya IMB, yang sekarang kan sudah rubah namanya itu. Itu harus memberikan sebuah ketegasan bahwa kalau ini kita izinkan di daerah seperti ini, membangunnya seperti apa misalnya. Itu saja. Paling tidak kan, paling tidak satu contoh sederhana itu, tidak boleh daerah itu ditutup, dia punya pori-pori tanah itu habis. Paling tidak pakai paving block misalnya, sehingga pada waktu datangnya hujan, serapan air juga tetap masuk. Kalau kita membuat dia semuanya ditutup, itu kan berarti serapan air tidak ada. Jadi sebenarnya hal edukasi-edukasi sederhana ini yang harus memberikan pengertian kepada masyarakat. Walau betul mereka punya hak, mereka pemilik, tapi mereka juga harus menjentai daerah ini, khususnya dalam kaitan dengan ketersediaan air bersih. Lalu harus betul-betul bersandar kepada aturan, dan mereka harus patuh kepada aturan. Kan tidak ada masyarakat yang kebal hukum. Tidak ada. Hukum itu panglima bagi kita semua. Mungkin itu, Bapak.
1: Pak Bodi, bisa ditanggapi, bisa ditambahkan? Ini komitmen bersama dalam menjaga sumber-sumber resapan air itu agar tetap lestari begitu, Pak Bodi.
0: Iya, kita juga berkomitmen bersama untuk menjaga sumber-sumber air. Kalau orang bilang di hulu, di pegunungan, yang telah kita lakukan juga dengan menerbitkan pajak air tanah. Itu sangat berpengaruh juga terhadap penggunaan air tanah. karena resapan-resapan itu kan kalau ketika dipakai terus-menerus juga akan terjadi krisis. Makanya kita telah menetapkan pajak air tanah kemarin bagi pelaku-pelaku usaha atau yang menggunakan sebagai untuk konvensional itu dikenakan pajak air tanah. Dengan itu kita bisa mengontrol juga penggunaan air tanah ini. Jadi ini menjadi komitmen bersama antara pemerintah kota, DPRD, Perumda untuk menjaga kelestarian air ini.
1: Iya, baik. Baik, tapi ini karena BMKG sudah memprediksi ya, artinya kita harus siap andaikan terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, kemudian sumber-sumber air kita menyusut, kemudian ada potensi terjadi kekeringan. Nah, apakah ada jaminan dan kompensasi pelayanan dari Perumda begitu bagi warga khususnya pelanggan begitu, Pak Pit?
2: Iya. Yang pertama tadi saya sudah bilang kita berdoa supaya ini tidak terjadi, ya. Tetapi yang kita jalani selama ini, waktu kemarin yang berkemarau panjang itu juga kita tidak terlalu banyak berdampak, ya. Artinya apa? Kita telah mempersiapkan sebaik mungkin mengantisipasi kondisi El Nino itu. Nah, oleh karena itu, dalam kaitan dengan yang tadi tanyakan kira-kira kompensasinya seperti apa, kan kita menggunakan standar ukuran meterisasi. Jadi kalau misalnya agak turun debit air yang kita supply, berarti pemanfaatan mereka punya juga kurang. Tetapi kita punya SOP ada, Pak. Kita SOP itu kita membagi air sesuai dengan kebutuhan pada jam-jam tertentu. Jadi artinya pada titik A katakanlah ada jumlah pelanggan kita sekitar 500 atau 200, kita membagi air 2 jam ke dia, ke pelanggan titik A itu. Setelah itu kita kunci, kita bagi lagi. Tetapi kalau misalnya terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak tadi, itu berarti mungkin kita akan kurangi waktu jamnya. Tetapi yang penting bagi kami masyarakat harus mendapatkan air.
1: Iya, Pak Pit, boleh tahu apakah sejauh ini Perumda sudah melakukan kajian atau misalnya membangun infrastruktur sumber air alternatif begitu? Apakah sudah ada atau bagaimana, Pak Pit? Atau memang belum dipikirkan begitu untuk misalnya optimalisasi embung, pengelolaan air permukaan baru, agar Ambon tidak 100% bergantung pada mata air konvensional begitu, Pak Pit?
2: Iya, jadi begini, kita bicara kewenangan. Ya Pak ya. Kalau kewenangan dari Perumda itu lebih banyak menyiapkan suplai air bersih dari sumber-sumber yang tersedia. Tapi kalau pembangunan embun dan yang tadi jelaskan oleh Bapak itu kan kewenangan pihak lain, OPD lain. Tapi kita terlalu berkoordinasi dengan Dinas PUPR, Balai terkait dengan kewenangan mereka. Nah, mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana dengan baik. Kan kita tahu persis bahwa embun-embun itu juga sangat dibutuhkan pada waktu musim hujan. Sehingga ada tampungan air di sana, dan tampungan itu akan diserap oleh tanah dan kembali menjadi sumber air dalam debit air yang pada lokasi-lokasi tertentu. Tetapi juga bisa membantu dalam kaitan dengan petani membangun, mereka punya usaha pertanian khusus sayur, bisa menggunakan air dari embun-embun itu untuk mensuplai kebutuhan air bersih, air untuk tanaman-tanaman yang mereka tanam. Tetapi kami punya pemahaman bahwa koordinasi itu sangat penting. Koordinasi itu sangat penting karena tidak semua itu dapat dilakukan oleh Perumda, atau tidak semua dapat dilakukan oleh Dinas PUPR, atau tidak semua dapat dilakukan oleh bencana. Nah, karena itu dalam mengkoordinasikan hal tersebut, biasanya selama ini dari pihak pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota, melakukan sebuah tim untuk mengantisipasi semua itu dengan juga partisipasi daripada DPRD, khususnya Komisi 2. Dan saya memberikan apresiasi yang sungguh kepada Komisi 2, Pak. Komisi 2 sangat intens sekali untuk memperhatikan hal-hal ini dan memperjuangkan betul-betul apa yang menjadi hak rakyat yang menjadi kebutuhan dasar. Dan itu selalu intens mereka lakukan dalam koordinasi-koordinasi rapat dengan dinas-dinas terkait termasuk Perumda, dan secara kontinu melakukan itu dan mengawasi itu. Saya minta berikan apresiasi yang sungguh kepada Komisi 2.
1: Iya.
2: Dan saya juga harus memberikan apresiasi yang lebih luar biasa daripada pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota, yang memberikan perhatian sungguh untuk ketersediaan air bersih bagi masyarakat, mengalokasikan bukan saja masalah dana penyertaan modal, tapi perhatian yang sungguh. Jadi kita bicara menyangkut pengelolaan air bersih ini bukan ansi ada pada Perumda Tapono, tetapi ada pada Dinas PUPR juga. Dalam koordinasi dengan Dinas PUPR, jadi saya umpamakan Perumda dengan Dinas PUPR ini seperti satu keping logam uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau depan itu Garuda, katakan itu kita, yang angka itu katakan itu PUPR. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam kaitan dengan pengembangan air bersih di kota ini, kita berkoordinasi secara intens dengan Dinas PUPR. Jadi kalau ini kita usulkan program ke Dinas PUPR, nanti didukung oleh Komisi 2 di DPRD, dan pemerintah kota waktu dan DPRD menyetujui itu merupakan jawaban-jawaban yang akan kita terjemahkan sebagai bagian daripada tanggung jawab kita memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kita juga memberikan apresiasi kepada Dinas PUPR.
1: Iya, baik, luar biasa, dan lebih luar biasa nih buat Komisi 2 ya Pak Pit ya. Karena bukan cuma diam-diam menaruh perhatian terhadap fenomena krisis air bersih nanti, tapi juga sudah mulai memikirkan langkah-langkah antisipatif, begitu ya Pak Budi ya?
3: Iya.
1: Iya, dan Pak Budi boleh tahu apakah tidak ada, ini soal perda ya, apakah mungkin besok-besok ada perda inisiatif misalnya dari DPRD soal perlindungan resapan air, sumber-sumber resapan air dan sebagainya, begitu Pak Budi? Iya.
0: Untuk perda yang akan kita siapkan itu pasti ada. Selama itu untuk memenuhi kebutuhan dan melihat perkembangan, ya kan? Karena perda ini dia akan selalu berubah dan berubah sesuai dengan kebutuhan yang ada, dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi pasti kami dari DPRD akan melakukan itu, mempersiapkan perda inisiatif dari DPRD juga untuk melindungi, supaya ada dasar hukum, ada batasan-batasan yang diberikan untuk melindungi apa yang menjadi aset kita. Jadi itu pasti akan kita siapkan ke depan.
1: Iya, dan tentunya koordinasi dengan Perumdam lebih intens lagi, begitu ya Pak Budi ya? Intens,
0: karena mereka lebih mengetahui ya, masalah yang terjadi, posisi mata airnya bagaimana. Itu mereka Perumda lebih mengetahui, mungkin dengan dibantu oleh dinas-dinas terkait yang memiliki data-data itu yang akan disampaikan kepada kita, dan kita buat itu menjadi sebuah peraturan daerah yang akan dijalankan oleh semua.
1: Iya, baik. Pak Pit, waktu kita memang sudah terbatas, boleh
2: saya
1: tahu
2: tambah satu saja?
1: Iya.
2: Ya, saya tambah satu. Kita sementara membangun jaringan di Benteng Karang. Ya, kita tahu persis Benteng Karang itu sama sekali tidak ada sumber air.
1: Iya, betul.
2: Ya. Nah, ini terkait dengan janji Pak Wali Kota kepada masyarakat Benteng Karang. Masyarakat Benteng Karang itu ada 318 KK di Benteng Karang itu, Pak. Janji Pak Wali Kota itu bahwa di tahun 2026 masyarakat di Benteng Karang sudah harus mendapatkan air bersih. Nah, kerja keras dari Dinas PUPR dan Perumda Tapono, kemarin kita sudah meninjau ya, persiapan pendistribusian. Kerja kita kurang lebih 1 tahun untuk mempersiapkan itu.
1: Jadi itu merupakan bagian dari grand design jangka panjang atau gimana Pak?
2: Dia bagian grand design dan jangka panjang. Jadi pikirnya kita semua bahwa setiap kawasan harus mendapatkan air bersih dengan cukup. Ya, kalau Bapak bayangkan saja di Benteng Karang itu tidak ada sumber air di sana. Masyarakat selama ini mendapatkan air bersih dengan membeli dari mobil tangki. Berapa harganya?
1: Betul.
2: Itu 15.000 per drum.
1: Iya, baik.
2: Sangat sulit mereka memang.
1: Iya, baik. Pak Pit, kita sudah di penghujung dialog. Sebagai closing statement, mungkin ada harapan yang ingin sampaikan Pak Pit, 1 menit buat Pak Pit.
2: Yang perlu kami sampaikan, masyarakat harus menjaga kawasan hutan dengan baik, memanfaatkan air bersih juga dengan baik sesuai kebutuhan, sehingga diharapkan ke depan tidak akan ada masalah lagi terkait dengan air bersih.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Peter Saimima, MSI, PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono, Kota Ambon. Terima kasih sudah berbagi
2: makasih, Pak,
1: informasi dengan pendengar Pro 1 RRI. Terakhir, Pak Bodi, silakan ada yang ingin disampaikan, harapan, silakan.
0: Iya, harapan kami sebenarnya semuanya sama, bagaimana kita membangun kota ini dengan tidak ada yang terlupakan. Karena seluruh masyarakat yang ada di kota ini memiliki hak yang sama. Tidak membedakan bahwa dia berada di posisi daerah mana dan daerah mana, semua memiliki hak yang sama. Untuk itu, harapan kami, kita mari saling menjaga keberlangsungan, bukan hanya pada generasi kita, tapi kita juga butuh keberlangsungan untuk generasi anak cucu kita ke depan.
1: Iya, baik, luar biasa. Dan terima kasih Pak Bodi Wane Mailuhu, SE, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Dan pendengar di mana saja Anda berada, demikian dialog aspirasi seribu pulau hari ini, semoga bermanfaat. Saya Uwa Abdullah Herima bersama operator teknik Mayos Noya menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa dalam dialog aspirasi seribu pulau edisi bulan depan. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Demikian dialog aspirasi serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi.